Baik, Sonora FM 92 Jakarta, terima kasih banyak Anda yang terus setia bersama kami di Sonora Weekend Pagi. Semakin cerah cuacanya, sahabat Sonora. Semoga ini bisa kasih semangat ya teman-teman yang harus kerja, yang lagi di jalan hati-hati. Meskipun kalau melihat pantauan dari teman-teman Jasa Marga misalnya, ruas tol ini sedikit lebih lengang pagi ini ya. Sedikit lebih lancar, jam-jam segini kalau weekdays itu udah padat di mana-mana, sekarang lo lancar. Namun tetap harus fokus ya. Sahabat-sahabat yang mungkin udah nyetir lebih dari 3 jam atau 4 jam, kalau udah ngantuk banget, kalau pagi-pagi udah mulai ngerasa sebaiknya jangan dipaksakan ya. Cari waktu untuk istirahat dulu. Ini kita dapat info di tol Jor E, Ceger kilometer 34 sampai 33 padat pagi ini. Ada penanganan kecelakaan wingbox yang terbalik di lajur pemisah Chevron arah Cibubur. Padat sekali sampai kemudian disarankan untuk menggunakan jalur alternatif saja supaya tidak terjebak kepadatan di sana. Di tol Jagorawi juga ini Dukuh kilometer 7 dari arah Bambu Apus ke arah Cibubur juga ada penanganan kecelakaan kendaraan wingbox yang terbalik melintang. Lalu lintas yang menuju ke arah Bogor saat ini dialihkan keluar Kampung Rambutan. Nah, hati-hati untuk Anda yang mau ke Bogor, mau ke Puncak dan sekitarnya yang melintasi Dukuh kilometer 7 arah Bambu Apus dialihkan sementara lalu lintasnya ya supaya tidak terjebak kemacetan di sana. Ya sahabat-sahabat Sonora, hati-hati sekali lagi dimanapun tengah melaju, tengah berkendara, lengangnya jalan semoga tidak membuat kita over speed sehingga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan ya. Yang ngantuk banget, capek banget, itu alarm bahwa kita tuh harus break dulu, jangan dipaksakan. Stop dulu, cari rest area, istirahat ya setengah jam gitu ya. Mungkin minum dulu, minum kopi dulu, sambil rebahan sebentar, merem sebentar, setelah itu silakan bisa dilanjutkan perjalanan dengan yang lebih awas lagi. Kalau tidak ada driver yang menggantikan. Ya, ini kalau pagi-pagi itu saya suka sedih gitu ya dengar informasi kecelakaan. Mungkin ini dari malam dini hari masih nyetir, pagi udah mulai ada sinar matahari, ada anget-anget, langsung biasanya jadi ini apa namanya, terjadilah gitu ya. Kecapean, kelelahan itu adalah alarm bahwa kita harus istirahat. Selamat pagi tadi sahabat-sahabat yang sudah menyapa di TikTok atau mungkin juga di WhatsApp. Tadi ada Pak Jainuddin, ada Ibu Tini, selamat pagi. Kang Abdul Rokim, selamat pagi. Ibu Nona, selamat pagi juga. Gemini 76, ada Bang Nur ya, selamat pagi. Salam buat istri tercintanya, Fanya Zeva juga masih setia. Aisyi Teru, ada Ucing WL, pagi Kak, Samarinda cerah pagi ini. Oke, terima kasih. Semangat semuanya ya. Kita akan lanjut lagi dengan informasi-informasi lainnya. Oh, untuk Anda yang membutuhkan pelayanan SIM keliling ya, di Jakarta, kira-kira di mana saja informasinya setelah kita simak satu lagu yang satu ini.

0: Oke, sahabat-sahabat yang butuh pelayanan SIM keliling ya, pagi ini hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 akan melayani di beberapa tempat untuk Jakarta ya. Dari jam 8 pagi nanti, silakan bisa siap-siap dari sekarang, dokumen-dokumennya jangan lupa dibawa, dipersiapkan untuk memperpanjang SIM Anda yang kebetulan habis atau ya harus diperpanjang begitu ya. 20 Juni 2026 pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Nah, untuk Jakarta Timur ada di Mall Grand Cakung. Tepatnya di ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian untuk Jakarta Utara, sahabat Sonora bisa datang ke lobi utama LTC Glodok di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari. Lalu di area parkir Kampus Trilogi Kalibata untuk area selatan nih, Jakarta Selatan. Anak-anak Jaksel yang mau perpanjang SIM boleh ke sini. Kemudian Jakarta Barat ada di lobi selatan Mall Ciputra Grogol. Sementara di Jakarta Pusat, perpanjangan SIM keliling di Telantas Polda Metro Jaya ada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Silahkan bisa ke sekitar Lapangan Banteng ya, di dekat Sekolah Santa Ursula, Katedral ini. Bisa dipersiapkan dokumen-dokumennya. Dan untuk Samsat keliling, oh, Samsat pagi ini Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur tidak ada pelayanan. Ada pelayanan tapi di kota-kota satelit saja di sekitar Jakarta. Tangerang ada di Alun-Alun Cibodas, Apartemen Ayodhya, Serpong di halaman parkir Samsat di ITC BSD. Kemudian untuk Ciledug di kantor Samsat. Kemudian Komplek Rukan Fresh Market Green Lake City, Ciputat ada di Kelurahan Pondok Betung. Sementara Kelapa 2 ada di halaman G Town House. Kota Bekasi ada di halaman parkir kantor Kecamatan Bekasi Barat. Kemudian Depok ada di halaman parkir Samsat dan kantor Kelurahan Cipayung. Lalu Cinere juga ada pelayanan di halaman kantor Kelurahan Pasir Putih. Silakan untuk yang membutuhkan pelayanan Samsat keliling juga bisa dimanfaatkan. Dan bisa dipersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Lalu lintas pagi ini di Tol Desari, Exit Antasari, dan arah Tol Jor terpantau lancar. Yang menuju ke arah bandara juga terpantau lancar pagi ini. Hati-hati di jalan, sahabat-sahabat Sonora. Untuk Anda yang mau masuk tol, coba dicek kembali saldo uang elektroniknya ya. Apakah perlu di top up atau sudah cukup?
1: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
2: I really mean that much to you?
1: Girl, you know it's true.

One Direction. Masih ada gak sih One Direction ya? Beberapa personilnya bersolo karir. Bahkan sekarang lebih heboh dengan kehidupan pribadinya masing-masing. Kayaknya udah gak ada lagi. Udah gak tahu deh. Belum melihat lagi karya terbaru dari One Direction. Yang sekarang banyak konser-konser di Jakarta itu adalah K-pop. Termasuk BTS yang akan konser beberapa hari di Jakarta. Gubernur Pramono Anung tuh sampai happy banget. Itu berarti menunjukkan Jakarta ini kota yang bisa dipercaya, ramah, dan aman gitu ya ketika konser-konser dari artis-artis internasional datang ke sini. Wow ya. Kemarin juga acara maraton yang diselenggarakan di Jakarta, Jakarta Marathon itu hampir 30 ribu pelari. Dan itu banyak juga pelari-pelari dari luar negeri, dari ya selain dari Kenya, dari Ethiopia, dari Eropa, Afrika yang sering sekali memenangkan. Ada juga kok banyak pelari dari negara lain ya, dari Eropa, dari Amerika, dari negara tetangga kita, dari Malaysia juga banyak yang terbang untuk lari. Kemudian apalagi ya, ya BTS kalau konser juga yang nonton bukan cuma orang Indonesia, orang Malaysia tuh ada beberapa yang sengaja datang ke Indonesia, terbang ke sini untuk nonton dan menikmati. Apalagi sekarang pada saat rupiah sedang melemah, mereka tuh kayak dapat, oh mereka ke Indonesia aja gitu ya, belanja di Indonesia dengan nominal tertentu bisa dapat lebih banyak karena pelemahan nilai tukar rupiah tadi. Seru sih beberapa fenomena ini sahabat Sonora, tapi yang pasti konser Westlife di 2027 juga tiketnya sudah sold out ya. Heran saya, padahal itu masih berapa bulan lagi. Begitu dibuka langsung tiket war. Di saat yang lain mengalami ekonomi yang sangat menantang, tapi di saat yang lainnya lagi juga konser-konser masih ramai gitu ya, event-event masih ramai. Ya semoga ini bisa mengembalikan atau menjadi stimulan untuk ekonomi kita bergerak ya semakin baik gitu. Dan efeknya tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja, tapi semua tuh bisa mendapatkan efek ekonomi yang baik juga. Bisa terangkat ya leverage ekonomi kita. Selamat pagi Mas Endro, apa kabar? Ya katanya, kata Mas Endro gini nih, unik nih Mas Endro. Orang tuh tetap butuh sapaan, butuh info-info dari radio, dari penyiar. Setuju Mas Endro, hidup radio. Ya Sonora, MKM legend tuh. Masih ada nanti jam 12 kita ada MKM. Mbak Wiwi, selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Kemudian ada Ricky Horoscope, happy birthday buat orang yang lahir di bulan Juni. God bless you katanya. Good morning, have a nice day. Malam minggunya pada kemana nih? Ada Windy, paling seneng dengerin Sabtu Minggu ranting-ranting lagu-lagu boy band katanya. Ada Karina, halo kakak Karina dari Tomohon. Kalau ke Tomohon katanya mampir dong ke pasar ekstrimnya Tomohon. Wah, seru pasti ya di pasar ekstrim di sana. Lalu siapa lagi nih yang sudah ikutan gabung? Windy, ada Arif Kasashi, ada Go Property dari Sydney menyapa di sana pukul 10.18. Ada juga siapa lagi? EN, halo Bang EN. Jangan sampai salah lagi nih. Abang dipanggil Mbak sama saya ya. Ada Hendra CS, semangat siaran di Palmerah Abang. Terima kasih Hendra. Irena Tandean dari Bali. Ada Iwan Suyawan, selamat pagi. Apa kabar Bang Iwan? Susi Yanti, wah Sonora radio kesayangan aku dari tahun 90-an. Semoga sekarang juga masih menjadi radio kesayangan ya. Pak Teguh, selamat pagi. Mami Yo Lego, radio zaman aku di Jogja, sayang gak masuk ke Klaten katanya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ini jadi semangat. Semua yang harus bekerja juga semangat diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menjalani aktivitasnya hari ini.

Ya, Don't Stop the Music dari Rihanna, sahabat Sonora. Don't Stop juga tim-tim yang akan terus melaju ke babak-babak berikutnya setelah fase gugur, kemudian masuk ke 32 besar. Langsung melaju ke beberapa partai puncak ya, sahabat Sonora. Kita masih menantikan siapa saja nanti akan lolos ya, setelah Meksiko, Amerika Serikat. Dua tuan rumah yang sudah bisa lolos ke 32 besar. Terus berlaga lagu-lagu berikutnya ya, kita masih terus nantikan. Tapi kalau bicara tentang perhelatan Piala Dunia, selalu saja ada cerita-cerita menarik di dalamnya, sahabat Sonora. Nah, salah satu cerita yang juga saat ini sedang menjadi sorotan adalah perihal kasus yang menimpa kapten timnas Maroko. Ya, dilarang Maroko. Itu beda ya, dilarang Maroko ya. Jadi kapten timnas Maroko, Achraf Hakimi, yang sekarang sedang berlaga di Piala Dunia, sedang menjadi kaptennya Piala Timnas Maroko, dipastikan harus menghadapi proses peradilan lebih lanjut terkait kasus hukum yang menjeratnya. Pengadilan banding di Versailles, Prancis, telah mengeluarkan keputusan resmi bahwa Achraf Hakimi tersebut harus menjalani persidangan menyusul tuduhan pemerkosaan yang dialamatkan kepadanya. Majelis investigasi pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Meski telah didakwa sejak 2023, Achraf Hakimi secara konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut dan selalu menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, di tengah kesibukannya membela negaranya di ajang Piala Dunia 2026 kali ini, Achraf Hakimi berusia 27 tahun merespons keputusan pengadilan melalui media sosial X. Ia mengungkapkan rasa lega akhirnya memiliki kesempatan untuk membela diri di hadapan hakim. Dan Hakimi bilang, keadilan menatap mataku dan berkata kepadaku, jika kamu tidak terkenal, tidak akan pernah ada kasus ini. Saya memilih untuk tetap diam selama bertahun-tahun. Saya pikir dengan tetap bermartabat, bersabar dan mempercayai sistem peradilan akan memungkinkan keputusan yang tepat untuk dibuat. Sementara itu, pihak penggugat juga sudah menyampaikan tanggapannya. Keputusan untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan disambut positif oleh pihak penggugat. Rachel Floro Pardo, pengacara wanita yang mengklaim menjadi korban dalam insiden Februari 2023 tersebut, menyatakan bahwa putusan ini memberikan secerca harapan bagi kliennya dan keputusan ini sepenuhnya konsisten dengan bukti-bukti dalam kasus ini sejalan dengan mendapat jaksa penuntut umum, hakim penyidik, dan juga jaksa agung di pengadilan banding. Sebaliknya, pihak pembela tetap bersikeras bahwa kasus ini tidak memiliki dasar yang kuat. Fanny Collins, selaku pengacara Hakimi, menegaskan bahwa seharusnya proses hukum dibatalkan karena banyak kontradiksi dalam pernyataan pelapor. Selalu ada saja berita yang menarik ya, yang kemudian news value-nya tuh begitu naik karena seseorang sedang dapat momentumnya. Hakimi lagi main di Piala Dunia, dia langsung kasusnya masuk ke pengadilan ya. Selalu ada, seperti di Indonesia ya.

Dari Simple Plan, I'm Just a Kid, sahabat Sonora, selamat pagi. Ini kembali saya ingatkan ya, saya remind kembali untuk sahabat-sahabat selalu berhati-hati di jalan ya, untuk Anda yang sedang berkendara. Beberapa kecelakaan ini cukup menimbulkan efek kepadatan, seperti terjadi di ruas tol Jor. Kecelakaan melibatkan truk box menabrak pembatas jalan dan terguling di tol Jor Bambu Apus arah tol Jagorawi, sementara arah tol Jagorawi dan Bambu Apus ditutup. Saat ditutup dan dialihkan, exit Pasarbo lanjut masuk tol Jagorawi. Sebaiknya ya, sahabat Sonora, hindari melintas tol Jor dari Cikunir arah Kampung Rambutan. Imbas dari kecelakaan tersebut, lalu lintas sangat padat. Supaya tidak terjebak kepadatan di sana, silakan bisa mencari alternatif lain ya. Sekali lagi, hindari melintas tol Jor dari Cikunir arah Kampung Rambutan karena imbas dari kecelakaan tersebut, lalu lintas sangat padat. Kemudian tol Jor East di kilometer 33800 Cibubur Jagorawi ada penanganan kendaraan wingbox terbalik dan menutup lajur. Silakan gunakan jalur alternatif. Tetap berhati-hati. Mama Dini, Pak Agus Sugiarto, selamat pagi. Kemudian juga ada Pak Thomas tadi menyapa semua sahabat, selamat pagi sahabat dan saudaraku. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Ada Mr. Doli, selamat pagi. Apa kabar Mr. Doli? Kemudian juga, oh Mr. Doli katanya punya koleksi radio tahun 1950-an seperti yang ada di film G30S. Pak Endro juga, Mbak Nia, selamat pagi. Terima kasih banyak ya, sudah selalu setia bersama kami di Sonora Weekend Pagi. Bersama saya Yudi Samadi, hanya di FM 92 Sonora, Jakarta News, Traffic and Music.

Big Yellow Tax, sahabat Sonora dari Emigrant, sudah kita simak di pagi hari ini, Sonora Weekend Pagi yang terus menyemangati sahabat-sahabat Sonora di pagi ini. Salam sehat, salam semangat juga yang harus bekerja tetap, tetap semangat begitu ya. Oke, nah yang terbaru nih, memang mencari nafkah itu harus semangat ya sahabat Sonora. Mahkamah Konstitusi bicara soal nafkah nih, MK menegaskan pemisahan kewajiban suami istri dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan tidak menghalangi istri untuk ikut mencari nafkah pemenuhan keluarga. Ini disampaikan dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 159 PUU 24 Romawi 2026 yang disampaikan pada hari Rabu lalu. MK mengatakan pasal quo tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban istri untuk berperan serta atau berkontribusi dalam keluarga. Menurut putusan MK, pengaturan urusan rumah tangga oleh istri bukanlah bentuk pembatasan peran istri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan rumah tangga, melainkan pengakuan terhadap adanya tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga. MK menilai dalam praktek kehidupan keluarga, kontribusi istri bisa beraneka ragam, misalnya pengelolaan domestik rumah tangga, bantuan lahir batin, pengasuhan, hingga dukungan ekonomi. Namun MK menggarisbawahi, ragam kontribusi tersebut semestinya harus sesuai dengan kesepakatan dan keadaan kemampuan masing-masing, baik pihak istri dan juga suami. Adapun pemohon atas nama Marotua Silaban dalam permohonannya menyebut pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan mengandung unsur diskriminatif dan pembatasan peran suami istri. Tapi setelah digugat ke MK, kemudian MK memberikan putusan tersebut. Marotua mendalilkan bahwa pemisahan peran secara terbatas yang mewajibkan suami sebagai entitas pencari nafkah tunggal dan istri sebagai pengurus domestik rumah tangga adalah produk hukum usang paradigma masa lalu.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora Weekend Pagi. Mbak Asti, selamat pagi. Ada Hello Smile, ada Virgo, Mbak Pinka. Aku sih tentang topiknya, komennya yang penting komisaris katanya. Oh, komisaris luar biasa. Kalau Hello Smile sih yang penting CEO ya. BTW kok banyak pemadaman listrik, Mas? Kenapa ya? Apa pemerintah mau? Ah, ini jadi pertanyaan nih. Silakan. Kenapa ya banyak pemadaman listrik berakan ini? Depok, Bekasi, bahkan di luar kota, di luar Jawa itu katanya setiap hari hampir ada pemadaman listrik. Dan durasinya bisa 2 jam, 3 jam. Ini yang harus dijelaskan. Karena banyak orang sangat tergantung dengan keadaan listrik, suplai listrik. Ya, apalagi industri atau pelayanan publik. Ya, kesehatan, bayangkan kalau listriknya mati sementara pasien di ICU kan sangat membutuhkan suplai-suplai alat medis yang menggunakan listrik. Ya, meskipun ada genset, tapi listrik dari PLN tentu sangat dibutuhkan. Tempat kerja saya, perjanihan biasanya jadi ajang perang demo mahasiswa sama aparat keamanan. Waduh, yang lagi rame di Bogor masalah PCMB. PCMB itu apa nih? PCMB itu apa? Mahasiswa ini ya, murid baru, penerimaan murid baru. Selamat pagi, SIM keliling Jakarta Serpong dan BSD di Jakarta. SIM keliling ada di ini Pak Frankie, silakan bisa datang ke beberapa lokasi tadi dari TMC Polda Metro Jaya sih update-nya untuk Jakarta Pusat di Lapangan Banteng, Jakarta Timur di Mall Grand Cakung, Jakarta Utara ada di LTC Glodok, Jakarta Barat di Mall Citraland Grogol. Jakarta Selatan ada di Kampus Trilogi Kalibata, Pak Frankie. Kemudian ada Mbak Nenty, selamat pagi, menyapa saja sambil ngopi. Mantap. Selamat menikmati kopinya. Ibu Nur dari Pekalongan juga selamat pagi, happy weekend, salam sehat selalu. Semalam di sini juga masih listrik 2 jam. Pekalongan tadi malam 2 jam mati listrik. Nah, kenapa ini? Masukan buat para pemangku pengelolaan tol Jagorawi. Ini dari Pak... siapa ini? Pak... Tanuwijaya ya. Pemangku pengelolaan jalan tol Jagorawi harus sudah lebih sering ada patroli untuk menertibkan truk-truk dan mobil yang berjalan pelan tidak pada lajurnya. Jangan sampai keterusan sampai seperti di Cikampek sehingga sulit ditertibkan karena sudah jadi kebiasaan umum. Ibu Nita Susanti, selamat pagi dari Sunter. Selamat beraktivitas juga Ibu Nita. Kemudian Anda yang menuju ke arah Puncak, ini update-nya. Tol Jagorawi yang akan menuju ke kawasan Puncak, lalu lintasnya padat menjelang Simpang Gadok imbas penyempitan lajur.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat yang mungkin akhir pekannya belum punya rencana kemana-mana, khususnya yang tinggal di Jakarta, anak-anak sudah liburan, sudah selesai untuk semester ini, sudah bagi rapot atau belum, mungkin sudah relatif bebas ya. Mungkin bisa ajak ke Jakarta Fair Kemayoran. Ini sudah rame banget, seru banget, sudah dibuka dari tanggal 11 Juni lalu. Dan tentu setiap harinya menghadirkan kejutan-kejutan ya sahabat Sonora, yang pastinya bisa menjadi pilihan nih untuk sahabat-sahabat mengajak putra-putrinya merasakan keseruan di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, nanti kita akan spill nih, kira-kira ada keseruan apa saja di Jakarta Fair untuk hari ini, sahabat Sonora. Tapi yang pasti saya juga mau menyapa Ibu Oriza Sativa yang pagi ini juga update cuaca di Rawalumbu cerah, indah, siangnya puanas pol, masih bisa nikmati hidup ya. Bersyukur, terima kasih. Baru pulang dari pasar katanya, selamat menikmati Sabtu paginya. Kemudian tadi juga selamat pagi, ada siapa lagi nih yang sudah berbagi info. Halo Pak Dodi Bagas, apa kabar Pak Dodi? Terima kasih banyak juga sudah menyapa. Bu Lena, Pak Agus, Pak Ignatius Susanto juga selamat pagi. Yang mau ke Puncak diinfokan bahwa Tol Jagorawi akan menuju kawasan wisata Puncak dan sekitarnya. Lalu lintasnya pagi ini padat menjelang Simpang Gadog, imbas penyempitan lajur pagi ini.

0: Ya, Sonora FM 92, Jakarta News Traffic and Music, Sonora Weekend Pagi, terus bersama Anda, selamat pagi. Nah, kalau tadi saya sudah ngejanjiin nih, untuk kasih info ke Jakarta Fair, ini dia infonya. Untuk hari ini tanggal 20 Juni 2026 ya, sahabat Sonora. Jakarta Fair semakin seru dan akan terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 nanti di GXPO Kemayoran hari ini dan besok. Jakarta Fair buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ajak keluarga dan bestie Anda untuk ngerayain serunya destinasi liburan super lengkap dan serba ada. Mulai dari pameran terlengkap dengan banyak promo dan diskon menarik, surga kuliner, segudang wahana permainan, sampai konser musik setiap hari. Semuanya ada di Jakarta Fair. Biar pengalaman Anda ke Jakarta Fair makin seru, yuk catat tips dan trik ke Jakarta Fair. Pertama, sangat disarankan buat datang lebih awal biar bisa puas keliling dan pastikan Anda pakai pakaian serta alas kaki yang nyaman karena areanya luas banget. Buat yang naik transportasi umum seperti Transjakarta, Anda tinggal turun di halte GXPO dan bisa langsung jalan menuju pintu 2 area Jakarta Fair Kemayoran. Oh ya, sebelum berangkat, wajib banget juga pantengin sosial media official Jakarta Fair buat dapetin info-info terupdate seputar acara. Terakhir, biar bisa langsung masuk tanpa antri, beli tiketnya secara online. Bahkan di Jakarta Fair, Anda juga bisa makan enak sambil nonton penampilan NDXAK, Robocop, dan Alexi di Tribun Food Market yang ngasih Anda view eksklusif dan beragam pilihan kuliner lezat. Dan besok, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jakarta, akan ada malam muda-mudi yang akan dimeriahkan dengan pesta kembang api spektakuler serta penampilan dari Mahalini, Gia Indrawari, dan Gusti Raka yang akan ngajak Anda singelong di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Jakarta Fair masih akan terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 di GXPO Kemayoran. Senin Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafair.id dan Facebook Jakarta Fair.
1: Hey Mark.
2: Yeah.
1: I'm having a party. Wanna come?

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih di Sonora Weekend bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih tadi ada Mbak Wati ikutan absen saja. Cuaca pagi ini duri cerah, semoga secerah hati sahabat-sahabat Sonora dan kru semuanya. Salam sehat untuk sahabat semuanya. Ibu Oriza Alika yang katanya barusan habis jatuh kepleset, semoga cepat sembuh memarnya ya. Alika semangat ya, semoga segera pulih kembali, hati-hati. Kemudian Pak Jefta Miharja, selamat pagi. Ada Mas Widi tadi. Kemudian Pak Yohanes, selamat pagi juga. Hati-hati ya, selain hati-hati untuk berkendara, hati-hati juga kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kita asup sehari-hari, sahabat Sonora. Apalagi yang punya riwayat kolesterol keluarganya. Karena bicara soal kolesterol itu bukan hanya soal pola makan, tapi juga ada faktor genetik yang juga berkontribusi terhadap tingginya kolesterol dalam tubuh seseorang. Jadi selama ini banyak orang menganggap kolesterol tinggi selalu disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat. Padahal ada faktor lain yang juga dapat menyebabkan kadar kolesterol meningkat, bahkan sejak usia muda. Nah, salah satunya adalah kelainan genetik yang dikenal sebagai familial hyperkolesterolemia. Kondisi ini membuat seseorang memiliki kadar kolesterol tinggi meski tidak selalu dipicu oleh pola makan yang tinggi lemak. Dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Dr. Kristi Evianti SPPD mengatakan, kadar kolesterol seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak hanya ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dan menurut Kristi, faktor genetik merupakan salah satu penyebab yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Ia menjelaskan bahwa pada beberapa orang, kolesterol tinggi dapat terjadi karena adanya kelainan bawaan yang diturunkan dalam keluarga. Salah satu kondisi yang perlu diwaspadai adalah familial hyperkolesterolemia, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan kadar kolesterol tinggi sejak usia muda. Kondisi tersebut berbeda dengan kolesterol tinggi yang muncul akibat pola hidup yang tidak sehat. Nah, pada kasus familial hyperkolesterolemia, seseorang dapat memiliki kadar kolesterol tinggi meskipun belum memasuki usia lanjut. Karena itu, tidak semua kasus kolesterol tinggi dapat dijelaskan hanya dari kebiasaan makan atau aktivitas sehari-hari. Ada banyak faktor lain sebetulnya yang saling berkaitan. Selain faktor genetik, gaya hidup tetap menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kadar kolesterol seseorang. Pola makan tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, obesitas, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Namun faktor-faktor tersebut bukan satu-satunya penyebab. Sejumlah kondisi medis juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Ya, di antaranya gangguan ginjal, penyakit hati, dan gangguan tiroid.

sebelumnya di Jakarta Utara ini pernah menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan untuk sebagian orang. Dulu para sopir itu dikenal memiliki pendapatan yang cukup besar sehingga setiap hari mengantongi dompet yang tebal. Namun cerita tersebut ini berubah menjadi kenangan masa lalu semata. Di balik lalu lalang ribuan truk kontainer yang menopang roda ekonomi nasional, tersimpan kisah para pengemudi yang justru harus berhemat demi bertahan hidup. Pendapatan yang tak lagi sebanding dengan beban kerja membuat banyak sopir merasa kesejahteraan mereka semakin menjauh, meski setiap hari harus menjadi urat nadi distribusi barang dari pelabuhan terbesar di Indonesia. Nah, Pak Santoso misalnya bercerita, pada tahun 94 hingga 2003, penghasilannya cukup menjanjikan. Dompet katanya sampai nggak bisa ditekuk, ya, itu memang benar, karena dulu ada, sebelum ada ATM, semuanya serba cash, ya. Sekarang mah harus irit betul katanya, harus mengencangkan ikat pinggang. Ini disebabkan karena dalam satu hari para sopir truk bisa mengangkut muatan lebih dari satu rit zaman dulu itu ya. Di sisi lain menurut Santoso, sistem bongkar muat di pelabuhan saat itu masih manual sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan sopir truk tak terlalu menunggu lama. Berbeda dengan sekarang, di mana proses bongkar muat di pelabuhan sudah menggunakan sistem sehingga pengerjaannya kerap membutuhkan proses. Ya, dipakai sistem harusnya semakin mudah ya, kan pakai teknologi. Kenapa jadi makin lama? Nah, itu jadi pertanyaan juga. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, mulai menjamur perusahaan trucking di Tanjung Priok sehingga persaingan semakin ketat. Tidak hanya itu, macetnya lalu lintas di sekitar Tanjung Priok juga menjadi penyebab para sopir truk bisa mengangkut muatan lebih dari satu rit. Dan ternyata bukan hanya satu orang ya, banyak supir-supir truk juga mengalami hal yang sama. Pendapatannya dulu sangat menjanjikan, misalnya ini ada Mujahidin ya, dompet sampai gak bisa ditekuk, terutama pada dulu ya, penghasilan supir truk bisa lebih besar dari bosnya katanya, pembaginya bisa 60% untuk supir dan 40% untuk bos. Tapi kalau sekarang itu jauh berbeda. Banyak sopir truk yang sukses menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Penghasilannya dulu bisa membangun rumah sederhana di kampung halamannya. Sementara itu, saat ini kebanyakan sopir truk memiliki gaji yang tidak tetap setiap bulan. Mereka hanya mengandalkan uang jalan harian yang diberikan oleh perusahaan.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita senang sekali hadir kembali dalam program Bincang Otomotif Sonora. Bos bersama Bos Bebin Juwana. Tentu saja kita akan mengangkat topik-topik menarik. Dan memang tidak akan ada habisnya topik menarik soal otomotif. Selalu berkembang terkait dengan perawatan kendaraan Anda atau juga terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan industri otomotif. Nah, yang terbaru ini ada rencana yang menarik kita mungkin cermati bersama, di mana pemerintah punya rencana yang cukup ambisius, di mana ini sebetulnya punya tujuan mulia dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Nah, rencana ambisius itu kali ini diberlakukan untuk kendaraan roda 2. Pemerintah punya rencana ambisius untuk mengkonversi 120 juta motor konvensional berbasis BBM menjadi sepeda motor listrik. Ini juga tentu menuai sorotan dan menarik respon publik yang cukup beragam. Langkah strategis ini dinilai memerlukan cetak biru yang matang, bukan sekedar target di atas kertas. Blueprintnya seperti apa? Nah, kita akan bahas pagi hari ini seperti apa analisis dari Pak Bebin Juwana untuk rencana pemerintah yang ambisius ini. Apakah ini possible? Dan sebetulnya harus seperti apa kalau memang harus dieksekusi? Dan apakah ini juga akan berdampak besar terhadap semangat hijau kita, semangat green energy kita? Kita langsung berjumpa dengan Pak Bebin Juwana pada kesempatan Bos kali ini. Pak Bebin, apa kabar, Pak?
1: Kabar sehat, kabar baik, ya. Tentunya salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap semua juga baik-baik saja.
0: Amin.
1: Membahas topik ini, saya akan memulai dengan memang kita diajar bahwa ketika kita punya cita-cita, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, gitu kan? Jadi angka 120 juta walaupun membuat kita atau saya mungkin shock bahwa, oh, 120 juta, kapan ngerjainnya gitu kan. Nah, tapi ya memang apa itu yang diharapkan, ya baik-baik saja sih kalau mau coba untuk dicapai. Tapi kan tentunya perlu persiapan yang tidak main-main untuk proyek sebesar itu. Dan angka 120 jutanya juga saya tidak tahu diambil dari mana gitu ya. Tapi pada intinya begini, kalau kita berharap bisa melakukan konversi sebesar itu, tentunya kan dibutuhkan komponen yang juga
0: banyak.
1: Mungkin malah saya sedang berpikir pabrik komponennya harus ada di sini. Karena mau import sebesar itu, mau berapa kapal yang dibawa ke sini, itu yang pertama. Jadi tingkat kesulitannya memang besar sekali. Kemudian siapa yang mau mengerjakan? Kalau ada barangnya, siapa yang mau mengerjakan? Gitu kan? Artinya kan harus dipersiapkan tenaga-tenaga terampil untuk melakukannya. Berarti kan perlu pelatihan dan sebagainya. Walaupun saya berpikir, iya ya, ini anak-anak muda lulusan SMK, lulusan STM, lulusan apapun gitu ya. Jadi punya lapangan pekerjaan, bagus nih. Tapi melatih, kalau misal katakanlah 1 banding 100 saja, itu angkanya jadi berapa, Yud? Berapa tenaga terampil yang harus disiapkan? Kalau 1 banding 100, kalau 1 banding 1 juta, berarti kan kita tahu. Kemudian hitung-hitungan waktunya untuk merubah satu unit dibutuhkan waktu berapa? Mungkin teman-teman akan berpikir, si Bebin ini teknis amat sih. Enggak, saya ingin menginjak bumi untuk mengerjakan hal seperti ini nih. Dibutuhkan komponen berapa banyak, dibutuhkan tenaga terampil berapa banyak, dibutuhkan waktu berapa lama, ya kan? Dan komponen ini kan nggak serta-merta turun dari langit. Ada yang mesti dibayar, Lah, kalau pakai bayaran, nih saya ambil contoh aja. Katakanlah saya sudah punya motor butut, ya kan? Dan tapi saya masih cinta sama motor ini. Biar butut saya cinta, karena ada kenangan lama. Ini dulu ayah saya merintis kerjanya, mulai dengan motor ini. Makanya masih disimpan. Tapi kalau mau dihidupkan, spare partnya udah nggak ada. Bagusnya kalau kita bisa rubah dengan dengan tenaga baterai, seru juga kali ya. Masih dipakai, walaupun mungkin tidak setiap hari. Syukur-syukur bisa tiap hari, bisa pamer ke teman-teman, nih loh, babe gua punya nih, gitu kan kira-kira. Nah, kalau itu mau dilakukan, berapa biayanya? Benar nggak? Makanya tadi saya katakan bahwa komponennya nggak serta-merta turun dari langit. Biaya pelaksanaannya berapa? Ongkos kerjanya gampangnya. Ya kan? Kan tadi kan kita menyebutkan sebagai lapangan kerja buat anak-anak muda nih. Kan mesti dipikirkan juga. Masa enggak? Misalnya satu unit dapat ongkos 500 ribu atau 300 ribu lah. Ya kan? Satu hari bisa menyelesaikan dua unit, kan lumayan, ada income. Nah, komponennya supaya harganya terjangkau,
0: dibuat di?
1: Itu siapa yang nyediain? Daripada memikirkan subsidi yang lain-lain, kan kalau motornya masih jalan katakanlah, buat saudara-saudara kita yang mencari nafkah lewat ojek online misalnya. Motornya masih jalan. Masih memakai BBM. Kan pemerintah subsidi juga kan?
0: Iya.
1: Betul kan? Kalau satu hari satu motor pakai 10 liter bensin, subsidinya berapa? Kali, katakanlah lah kita ambil angka ngawur aja, 2 juta motor se-Indonesia. Mungkin, saya nggak tahu. Yang punya angka silahkan. 2 juta kali 10 liter kali subsidinya sekian rupiah, kan keluar angka. Nah, angka tersebut kalau dikonversi untuk komponen-komponen supaya jadi pakai baterai, yang seperti tadi Yudi sampaikan, semangatnya supaya udara kita semakin bersih. Karena pakai tenaga baterai, tidak meninggalkan asap knalpot, kan itu. Betul nggak? Nah, itu yang jadi apa ya, saya jadi mikir sendiri gitu. Ini gimana sih gitu. Sekarang contoh aja, misalnya, ini misalnya, si Bebin suruh merubah tadi cerita tadi, motor tuanya supaya mesinnya diturunkan, diganti motor penggerak, diganti baterai, diganti controller, saya mesti keluar berapa? Kalau memberatkan, bingung. Saudara-saudara kita yang cari nafkah di ojol, mana ada suruh menyiapkan dana, misalnya, oh 3 juta, nggak mungkin juga 3 juta. Baterainya harganya udah berapa? Itu baru baterai. Controller kan nggak dapat gratis. Nah, hal-hal seperti ini siapa yang mikirkan, siapa yang mempersiapkan? Kemudian, dari sisi legalitasnya, dokumennya bagaimana nih? STNK-nya, nomor plat AD sekian, 123 misalnya. Ini motor dari Solo, yang tadinya berbahan bakar fosil, terus jadi plat biru. Iya kan? Supaya legal. Nanti jangan lagi apa DLLJR ke polisi ke, terus ini motor tampilannya kuno, motor CB100 modelnya kan CB100 tahun 80, kenapa nomor platnya biru? Tapi kalau dilirik memang gak ada knalpotnya. Bingung kan?
0: Iya.
1: Kan sisi legalitasnya juga, itu juga jangan sampai apa istilahnya masyarakat dapat kesulitan, udah kelar terus dibawa, dicatat apa pencatatannya atau apapun lah adminnya merubah yang tadi AD123 menjadi kendaraan bertenaga baterai. Ini kan runtutannya kan kira-kira seperti itu. Nah, baterainya juga mungkin modelnya jangan 1001 macam. Supaya apa? Supaya bisa ikut yang tuker-menuker baterai di Alfamart atau Indomart itu.
0: Bisa semua.
1: Memang ya? Bisa charging di rumah seperti ngecharge HP, tapi ketika di jalan butuh mampir ke apa? Yang saya pernah berbagi cerita waktu saya apa mengunjungi Taiwan, disampaikan ada waktu itu cerita saya berapa ya? Bukan 1000 deh, mungkin 10.000 tempat penukaran ini baterai motor di setiap pelosok itu ada. Ya sebetulnya sih benar juga sih. Di kitanya kan yang sampai ke pelosok-pelosok itu kan Alfamart, Indomart. Dititipkan di depannya. Di sana macam-macam. Ada yang di convenience store, ada yang di pojokan pompa bensin. Wah, di mana-mana ada. Malah saya ketemu juga ada di tempat ini, MCK umum. Di depannya, gitu kan. Mungkin tempat itu nggak ada yang ini, nggak banyak tempat seperti MCK umum itu, kan motor bisa berhenti sejenak kalau mau tukar Pak, baterai.
0: Kita kalau balik ke topik Pak, ini saya terus terang belum kebayang sama seperti Pak Bebin tadi, teknisnya seperti apa, implementasinya seperti apa, karena jumlah 120 juta kalau melihat data itu dengan yang ada di Indonesia total 139 jutaan motor, berarti kan hampir 100% tuh Pak. Dan dengan kondisi geografis kita yang dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai, sebetulnya niatnya baik, tapi jangan sampai hanya menguap begitu saja, dan blueprintnya seperti apa. Artinya potensi untuk kolaborasi antara swasta dan pemerintah sangat besar ya Pak, kalau pemerintah dari sisi kebijakan.
1: Oh iya, itu jelas. Kalau pemerintah yang diserahin kemudian mau mengerjakan seperti itu, nggak kesampaian, ya kan? Terus kalau ada kerjasama dengan swasta, mungkin juga dengan dealer motor, kan saya kepikir sampai ke situ, gitu loh. Misalnya, Yudi punya motor Yamaha lama, ya kan? Terserah, kebetulan nggak jauh dari rumah Yudi ada bengkel yang bisa mengkonversi dan Yudi sudah kenal, ya monggo gitu. Tapi selama ini merawat motor Yudi itu bengkel Yamaha di sono misalnya. Bisa aja kan, ya yes, daripada siapa tahu butuh apa komponen-komponen yang masih ada yang berkaitan dengan apa bodi Yamaha dan sebagainya supaya apa nggak ngawur, ya udah bengkel Yamaha juga bisa mengerjakan, kan seperti itu Yud. Jadi yang bengkel umum diberi peluang, yang bengkel dan komponen katakanlah tadi komponen saya pikir harus ada subsidi. Kalau nggak kebayar kali Yud. Atau misalnya komponen untuk mengkonversi ini harganya sudah separuh dari harga motor baru, ya.
0: Betul.
1: Mungkin lemes juga semangatnya gitu. Karena ada satu faktor terakhir yang saya belum sebutkan adalah kemauan dari si pemilik. Kan nggak bisa dipaksain. Contoh misalnya Yudi mati-matian pokoknya enggak ya, motor saya nggak mau dirubah. Kalau nggak boleh jalan ya udah saya taruh aja di ruang tamu buat kenang-kenangan, bisa kan? Kan bisa begitu kan? Tapi bisa juga Yudi berpikiran, iya ya, spare partnya udah susah, adanya juga cuman yang KW, dipasang 2 bulan rusak lagi, bensinnya makin-makin boros, olinya sudah netes, mending ya udahlah, saya rubah ke baterai, saya bisa senyum-senyum, masih saya pakai sehari-hari, paling enggak buat ngantar anak sekolah misal, kan bisa begitu kan, Jud, keputusannya. Hari Minggu saya masih bisa pakai ke pasar atau ke apa.
0: Yeah.
1: Jadi memang masyarakat paham misalnya dengan semangatnya, tapi mau apa tidak? Itu kan yang tidak bisa apa ya? Yang tidak bisa dipaksakan.
0: Betul.
1: Abang terus mau, pokoknya kalau tidak jadi baterai nggak boleh jalan gitu, kan nggak begitu.
0: Subsidi menjadi kata kunci Pak, karena kalau kita bicara sepeda motor ya tentu saja yang sensitif dengan harga kan.
1: Pastinya, pastinya. Makanya tadi begitu komponennya tambah baterai, tambah ongkos rombak, belum lagi nanti urusan dengan samsat. Samsat kan urusan merubah dokumen legalnya. Iya. Masa di stop polisi, loh kok ini motor sudah nggak ada knalpotnya, kok kamu storong pakai tenaga baterai tapi nggak, maksudnya STNK-nya nggak berubah. Pasti kan kalau sudah dirubah si pemilik akan semangat untuk cepat-cepat merubah STNK karena pajaknya sudah menjadi murah sekali, betul? Ya itulah yang saya pikirkan, bahwa konversi niatnya baik, tapi tidak semudah membalikan tangan.
0: Dan kita tunggu seperti apa eksekusi dari rencana ini, cukup ambisius, 120 juta yang akan dikonversi.
1: Dan tentunya kita butuh pendapat teman-teman yang punya motor.
0: Betul, betul.
1: Iya kan? Supaya
0: mau atau tidak,
1: gambaran sebetulnya, seada-adanya yang membumi di lapangan tuh seperti apa. Nanti ada lagi komen, wah motor saya sebetulnya sekarang kalau dijual masih laku sekian, begitu rubah jadi listrik kan jadi gak ada harga. Nah, ayo, maksud baik tidak berarti akan berakhir menjadi baik loh. Kita lihat bagaimana pendapat sahabat-sahabat yang ikut mendengarkan program ini.
0: Kita tunggu ya Pak ya. Silakan ya. Boleh sharing sahabat-sahabat, dan memang program ini diwacanakan oleh pemerintah ya, di mana Menteri SDM menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema insentif untuk program konversi motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Seperti apa implementasinya kita nantikan, tapi dari Pak Bebin tadi kita mendapat banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, dan harus difikirkan matang-matang termasuk.
1: Ya. Harus dipikirkan.
0: Ya.
1: Dan harus dikerjakan. Jangan cuma wacana.
0: Dikerjakan. Itu dia poinnya. Terima kasih Pak Bebin untuk bincang-bincang kita, dan kita ketemu lagi minggu depan sahabat-sahabat Sonora di Bincang Otomotif Sonora. Sampai jumpa.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola 2026 menerapkan total 8 aturan baru untuk mencegah para pemain membuang-buang waktu. Salah satunya, wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Wasit akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Jika bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Begitupun, jika tendangan gawang tidak dilakukan dalam 5 detik, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Selain itu, pemain hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika tim melakukan pergantian pemain. Sang pemain yang diganti harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Jika pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada jeda pertama setelah 1 menit berlalu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network. Sonora.

Halo Sonora, it's me, Sonny Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sonny Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Walaupun jarang, hantavirus juga bisa masuk ketika tergigit hewan yang terinfeksi. Cara lainnya adalah cara tidak langsung, yaitu melalui perantaraan. Misalnya, ketika kita menyentuh benda yang terkontaminasi tinja, urin, atau liur tikus yang terinfeksi hantavirus, dan kemudian kita menyentuh mulut, hidung, dan mata. Atau bisa juga terjadi ketika hewan seperti tikus, cicak, atau lalat terkena tinja, urin, atau liur yang mengandung hantavirus, dan kemudian mereka mencemari makanan atau alat makan kita.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
1: I've seen the devil down sunset. Every place.

0: Pesta Bola 2026.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Federasi Sepak Bola Internasional memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara dari semula 32 tim. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Edisi 2026 juga kali pertama pesta bola diselenggarakan di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi edisi dengan jumlah pertandingan mencapai 104 laga. Penambahan jumlah peserta praktis membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni selama 39 hari. Perubahan format ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kesempatan negara-negara non-populer di dunia sepak bola untuk tampil di putaran final pesta bola.
0: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Dan selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Di siang hari ini saya Yudi Samadi hadir kembali untuk menemani Anda kali ini di AMKM Siang on the Weekend. Sabtu siang dari pukul 12 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda boleh request nih, mengirimkan permintaan lagu Anda siang hari ini ya, 0812-122-9200. Ada Lina di Jatinegara yang siang hari ini mau banget dengerin lagu dari Elliot James Rie, lagu lawas sebetulnya, dan ini merupakan satu penyanyi yang banyak meng-cover lagu-lagu lawasnya Elvis Presley. Okay. Ini dia Lina, langsung diputarkan siang hari ini untuk Anda dan semua sahabat Sonora sebagai lagu pembuka di AMKM siang hari ini.

0: Aliat James Rie, sahabat Sonora, sudah kita simak sebagai lagu pembuka di AMKM siang hari ini. Ada Mbak Heli, selamat siang. Lagu dari Yovi and Nuno, Malam Mingguku. Ya, secara sekarang mau malam mingguan ya. Tapi sebelumnya juga saya sudah siapkan lagu dari Creed Radiohead. Ini ada satu sahabat kita yang ingin diputarkan lagu yang satu ini. Ada Mbak Pinka di Petukangan Utara.
1: Selamat siang Mas Yudi, saya dengan Pinka dari Petukangan Utara. Saya mau request lagu Creep by Radiohead. Lagu ini untuk seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Dan untuk Mas Yudi, selamat bertugas. Terima kasih.

Ada persiapan apa untuk malam minggunya, sahabat-sahabat Sonora? Malam mingguku, Yofi and Nuno. Ya, siang hari yang semakin panas di Palmerah. Gimana cuaca di tempat teman-teman dan juga sahabat-sahabat di Tok-Tok yang menyaksikan? Saya sambil menyaksikan resume beberapa pertandingan Piala Dunia kali ini ya. Amerika Serikat yang sudah mengalahkan Australia, mengamankan tiket 32 besar. Meksiko juga sudah berhasil masuk ke 32 besar ya, tuan rumah ini. Kanada juga kemarin lumayan bagus tuh pencapaiannya. Ya, kita akan lanjut lagi. Tadi ada Monique DJ 77 ya. Monique, hi Monique. Lagunya dari Duran Duran, Ordinary World. Kemudian juga ada Agung Dewi. Terima kasih sudah follow Tok-Tok kita. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Lagunya dari Collective Soul. Ini lagu yang juga keren sih menurut saya. Dari Collective Soul dengan Run. Langsung kita simak ya di siang hari ini. Selamat menikmati makan siang. Yang sedang makan siang pelan-pelan aja, gak usah cepet-cepet. Santai, dinikmati.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Duran Duran, bukan Duran Duran ya, Duran Duran, Duran Duran, Duran Duran ya. Ordinary World, salah satu hitsnya Duran Duran yang masih sering diputar juga sampai saat ini, banyak yang suka juga. Sudah kita simak. Selamat siang, tadi ada Mas Arya yang ada di Arya TPS. Saya masih penasaran TPS-nya ini apa katanya. Pengen dengerin lagu dari Elton John, Can You Feel the Love Tonight, original soundtrack dari film track Lion King. Ini kita sudah siapkan lagunya. Kemudian Bu Sylvia yang hari ini siang ini mau dengerin lagu dari Savage Garden, I Want You. Kita akan simak setelah Can You Feel the Love Tonight, Elton John.

Sahabat Sonora yang belum ke PRJ, ayo buruan sekarang ya. Boleh memanfaatkan akhir pekan ini liburannya bersama keluarga ke Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran masih seru dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Hari ini dan besok ya, hari Sabtu dan Minggu besok, buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi silakan ajak keluarga dan bestie Anda untuk merasakan serunya destinasi liburan super lengkap dan serba ada. Mulai dari pameran terlengkap dengan banyak promo dan diskon menarik, surga kuliner, gudang wahana permainan, sampai konser musik setiap hari. Semuanya ada di Jakarta Fair. Biar pengalaman Anda ke Jakarta Fair semakin seru, ada beberapa tips ya. Silakan dicatat tips and trick ke Jakarta Fair. Pertama, sangat disarankan buat Anda datang lebih awal biar puas keliling. Dan pastikan Anda juga pakai pakaian yang nyaman serta alas kaki yang nyaman juga, karena areanya luas banget buat yang naik transportasi umum seperti Transjakarta. Anda tinggal turun di halte G-Expo dan bisa langsung jalan menuju pintu 2 area Jakarta Fair Kemayoran. Oh ya, sebelum berangkat, wajib banget juga buat Anda pantengin sosial media official Jakarta Fair buat dapetin info-info terupdate seputar acara. Terakhir, biar bisa langsung masuk tanpa antri, beli tiketnya secara online. Bahkan di Jakarta Fair, Anda juga bisa makan enak sambil nonton penampilan dari NDX AK, Koplo ya, Robocop, dan Alexi di Tribun Food Market yang ngasih Anda view eksklusif dan beragam pilihan kuliner lezat. Dan besok, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jakarta, akan ada malam muda-mudi yang akan dimeriahkan dengan pesta kembang api spektakuler, serta penampilan dari Mahalini, Gia Indrawari, dan Gusti Raka yang akan ngajak Anda sing-along di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Jakarta Fair masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Jadi buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket supaya Anda juga bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair.

Savage Garden, I Want You, Bu Sylvia dan keluarga. Selamat Sabtu siang ya. Selamat siang juga untuk Pak siapa tadi, Pak Siprianus Dalu, yang siang hari ini cuacanya panas di Pamulang, panas terik katanya. Lalu lintas jalan Surya Kencana Pamulang dua arahnya ramai lancar. Salam untuk seluruh sahabat Sonora dimanapun berada, dan untuk kru juga semangat sampai akhir siaran. Happy weekend. Dan untuk Anda yang menuju ke arah Puncak, ini juga diinformasikan saat ini masih dilakukan penutupan ya sahabat Sonora. Jalur Puncak dilakukan penutupan sementara, sedang diberlakukan one way ya, prioritas untuk kendaraan yang turun. Jadi dari Bogor yang menuju ke Puncak ini ditutup di pertigaan Gadok biasanya, kemudian prioritas untuk kendaraan yang turun dari atas ke bawah. Terima kasih, ini update-nya. Kemudian juga tadi ada informasi lalu lintas yang disampaikan oleh beberapa sahabat. Pak siapa tadi? Pak Taufik ya. Oh, Pak Taufik dan juga Pak Gito. Selamat pagi. Arteri Pondok Indah lancar, cuacanya cerah pagi ini. Kemudian tol Jakarta Tangerang, Pak Sumadi menyampaikan arah Karang Tengah lalu lintasnya terpantau padat, begitu juga sebaliknya lalu lintas juga terpantau padat, cuaca cerah berawan pada siang hari ini. Pak Siprianus tadi mau mendengarkan lagu dari Nona, Rollerblade. Kemudian juga tadi via Tok-Tok ada Dance Rizky, lagu dari Ari Lasso yang ingin didengarkan siang hari ini dengan Jalanku Tak Panjang. Kita putarkan lagu-lagunya hanya di AMKM.

Jalanku tak panjang dari Ari Lasso, sahabat Sonora, 42 menit dari jam 12 siang hari ini. Sekarang udah mulai redup lagi, tiba-tiba nanti panas lagi. Kalau mau keluar sih, aduh, benar-benar imun tubuh yang harus dijaga dengan baik ya. Untuk sahabat-sahabat yang berkegiatan, terutama banyak di luar ruangan ya, harus terus menjaga kesehatan, vitamin, asupan makan, olahraga, istirahat yang cukup, dan selalu berpikir positif ya. Healthy lifestyle. Kita akan lanjut lagi. Tadi ada Ayu Bladot. Hayo Ayu Blado NTT. Selamat siang Kakak Ayu Blado NTT. Ini Mbak atau Mas ya? Ayu Blado. Ayub.lado. Baiklah Ayub.lado. Saat siang hari ini satu lagu dari Blink 182 dengan I Miss You sudah siap. Kemudian juga ada Bobby Endut yang siang hari ini mau dengerin lagu dari Michael Jackson dengan Smooth Criminal. Kita ke Blink dulu ya. Blink 182, I Miss You.

This is Michael Jackson, Smooth Criminal. Sahabat Sonora menemani sahabat-sahabat yang mungkin sudah selesai makan siangnya, sudah harus bersiap untuk beraktivitas kembali atau melanjutkan kembali rebahannya sambil mungkin tetap dengerin Sonora atau juga memantau informasi-informasi dari berbagai channel ya yang saat ini bisa Anda update. Selamat menikmati Sabtu siangnya, sahabat-sahabat yang ada di jalan juga hati-hati. Saya ini dapat update lagi beberapa info untuk Tol Tangerang. Tadi ada kecelakaan dan ini masih macet, masih padat. Jadi untuk Anda yang melintas bisa mencermati ya di ruas Tol Jakarta-Tangerang. Imbas dari perbaikan jalan juga ada informasi kecelakaan. Yang ke arah Bitung, lalu lintas dari Tomang arah Tangerang padat. Tadi Pak Sumadi juga menyampaikan Karangtengah ke Tomang juga padat karena volume lalu lintas yang meningkat. Jalur Puncak ya, jalur wisata Puncak saat ini masih one way, diberlakukan one way turun dari Puncak menuju ke Ciawi, Gadog dan seterusnya. Hati-hati di jalan. Kemudian informasi lain juga oke. Terima kasih banyak nih sahabat-sahabat yang sudah partisipasi via via TokTok, kemudian juga via WhatsApp. Kita ke WhatsApp dulu deh ya. Selamat siang untuk sahabat saya nih. Selamat bertugas untuk kru. Jangan lupa makan siang katanya. Forever and one and never land. Dan semua nanti kita akan salam teramat hangat buat para pendengar sahabat Sonora. Dari Pak Rudi Bong di Mangga Besar. Ini kayaknya lagu ini juga ada yang request ya tadi. Nanti kita akan putarkan. Kemudian juga ada Mas Agung Santoso yang ada di Meruya, Kembangan, Jakarta Selatan. Santa Fe dari Bon Jovi siang hari ini. Kita akan putarkan ya sahabat Sonora untuk menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Coba Santa Fe dari Bon Jovi untuk sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi info boleh.

Sonora FM 92 Jakarta dari Halloween, meskipun sekarang bulan Juni ya, bukan masa-masa Halloween, tapi it's okay lah, kita akan nikmati saja lagunya. Banyak yang menikmati lagu yang satu ini ya, terima kasih, semoga terhibur. Ada Bocokok 08 via Tok-Tok tadi mau dengerin satu lagu dari Club Project, Menjemput Impian. Tapi sebelumnya saya punya koleksi dari Enau Negara Lucu untuk Mas Ipul. Mas Ipul yang ada di Cirebon, Jawa Barat ya. Selamat menikmati lagu-lagunya, masih di MKM Anda meminta kami memutar di Sonora FM 92 Jakarta bersama saya Yudi Samadi.

Club Project dengan Menjemput Impian. Ya, Menjemput Impian. Setiap orang kalau punya mimpi, ya cepat bangun, kemudian mandi, makan, dan segera berlari. Jangan walaupun punya mimpi, tidur lagi, ya gak akan tercapai mimpi-mimpinya. Tapi semua itu bermula dari mimpi. Everything starts from a dream, and just keep dreaming and fight for it. Tetap bermimpi dan berjuang untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi mimpi itu penting, and it's free for everyone gitu ya. Mimpi itu gratis, jadi gak apa-apa mimpi setinggi-tingginya. Kalau kata Bung Karno, mimpi itu setinggi langit. Kalaupun kau jatuh, kau akan ada di antara bintang-bintang. Gitu ya. Menjemput Impian sudah kita putarkan siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat-sahabat di Wawa, di WhatsApp maupun di TokTok yang sudah bergabung. Semakin siang semakin ramai. Ada dari Batam, Mbak Evelyn. Dari Surabaya, dari Jakarta juga banyak. Dari Bekasi. Selamat, pokoknya selamat bergabung saja. Kita akan kemana dulu nih? Saat ini ada satu lagu yang akan saya putarkan. Lagu rock klasik lagi kembali dari Deep Purple, Soldier of Fortune. Salamnya untuk kru sonora yang bertugas. Selamat makan siang, happy weekend. Dari Doge Angke, Jakarta Barat. Oke, Doge Angke, Jakarta Barat. Terima kasih sudah di partisipasi, sudah bergabung ya siang hari ini. Kemudian tadi juga ada satu sahabat lewat TokTok mau dengerin satu lagu dari Avenged Sevenfold, Seize the Day. Ya, ini ada L, Om L. L itu inisial apa saya juga enggak tahu. Tapi semoga bisa terhibur nih dengan satu lagu yang akan saya putarkan berikut ini. Avenged Sevenfold, Seize the Day. Lanjut nanti dengan dua-duanya lagu rock sebetulnya.

Deep Purple, Soldier of Fortune, sahabat Sonora sudah kita simak di siang hari ini. Selamat siang. Tadi juga ada sahabat-sahabat kita, Pak Abdul yang ada di radio dalam Bruno Mars, Locked in Heaven siang hari ini. Wah, ini semakin mengantri ya, baik yang via Wawa maupun via Tok-Tok. Harap bersabar, semoga terlayani. Tapi ini waktunya tinggal setengah jam lebih sedikit nih. Bo Riza dari Rawalumbu tadi juga ingin diputarkan lagu Birthday dari Katy Perry. Bertambah usia, Club Project, Happy Birthday juga Rita Sumima, adik ipar Jalan Kebon Karet nomor 22. Sehat selalu serta semua doa terbaik buat Rita. Cuaca Rawalumbu panas dari Kota Duri Riau. Dari Rawalumbu atau Kota Duri sih sebenarnya ini agak membingungkan. Tapi nanti diputarkan ya lagunya ya. Kemudian juga selamat siang untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang menempuh perjalanan, hati-hati. Yang sedang bekerja, teman-teman yang mungkin driver online ya. Kalau sudah lelah barangkali 3 atau 4 jam, gak ada salah istirahat dulu. Kasih jeda dulu. Kemudian silakan nanti bisa lanjut lagi setelah badan lebih sedikit fit gitu ya, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di jalan. Birthday dari Katy Perry akan saya putarkan tidak hanya untuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Orizia, tapi untuk semua sahabat yang sedang merayakan ulang tahun di hari ini 20 Juni 2026. Happy birthday, all the best to you dari saya dan teman-teman di studio.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: One, two, three.

Ya, dari Bruno Mars, Lock Out of Heaven, sahabat Sonora siang hari ini sudah kita simak. Kemudian tadi juga kita langsung temui kembali sahabat-sahabat yang sudah ikutan kembali di AMKM. Anda meminta kami memutar di FM 92 Sonora Jakarta. Oke, ada satu lagu dari Sasha Alex Sloan dengan Dancing with Your Ghost. Spesial saya putar untuk Kaguya yang ada di Bogor ya, Kaguya. Ditunggu lagunya Kaguya, kemudian juga ada satu sahabat via TokTok tadi juga sudah ikutan, terima kasih banyak ini. Ini banyak juga yang menyampaikan keluhan soal mati listrik atau listrik yang padam. Tadi ada sahabat kita di Bekasi, kemudian juga di Depok, sektor Cibarusah Cikarang setelah mati lampu, Cibarusah Selatan mati lampu dari jam 9 sampai sekarang belum on. Ya, kemudian juga tadi ada sahabat-sahabat kita di Surabaya. Ya, sekitar 3 jaman Mas mati lampunya di Depok hari ini baru nyala katanya baru on lagi. Kemudian di Rawalumbu hampir setiap minggu tuh ada satu hari yang mati lampu. Kalau kata Mbak Pinka, alat elektronik bisa rusak enggak sih kalau listriknya on and off begini? Ya, kemudian cerita-cerita lain nih yang mungkin bisa menjadi masukan juga nih buat PLN ya untuk bisa memperbaiki layanannya sehingga tidak sering mati lampu dan juga mungkin diinformasikan kepada masyarakat sebagai pengguna, sebagai customer dari pelanggan dari PLN begitu ya. Storyteller, selamat siang, yang hari ini mau dengerin satu lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati judulnya ya. Ditunggu lagunya sudah disiapkan. Yang pasti kita masih akan terus bersama-sama hingga pukul 14 nanti. Hanya di MKM Anda meminta kami memutar di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.

Tony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, Yustra Weekend Music.

0: dari Celine dengan iringan dan aransemen musik Andi Rianto, Sumpah Mati judulnya ya, sudah terputar di AMKM siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta atau streaming di sonora.id, sonora.co.id atau juga platform lainnya termasuk di TokTok ya.
1: Menerima.
0: Ada Margito, selamat siang. Kemudian juga ada Evelyn Susanti. Mbak Evelyn mau dengerin satu lagu dari McLaren Stroke, I'm Gonna Be Around. Sudah disiapkan, sudah masuk playlist. Tapi sebelumnya ada Cak Boncu dari Surabaya yang puanase puol katanya siang ini. Lagunya dari David Guetta, kolaborasi dengan Bebe Rexha, I Am Good. Ini dia lagunya.

Hai, Sonora FM 92 Jakarta. Michael Learns to Rock dengan I'm Gonna Be Around. Ya, ini mungkin tersisa tinggal satu atau dua lagu ya sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya punya fan club dengan Never Gave Up on You. Selamat siang untuk L, Abang L atau Kakak L ini dan Kakak A tadi. Mas, request lagu Never Gave Up on You dong dari fan club. Sudah masuk playlist ya. Kemudian Pak Dedi Amalo, selamat siang Sonora tetap jadi udara, terima kasih. Kemudian Uwais Al-Fahri, terima kasih udah follow juga. Jinak-jinak Merpati, halo. Ada juga Simpati Taylor, Forever and One dari Halloween sudah diputarkan. Ada Eli Yang, halo Ibu Eli. Love Yourself dari Eminem akan jadi lagu penutup AMKM siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Tok Tok, di Wawa. Dan tidak semua lagu sempat terputar ya, nanti bisa gabung besok di jam yang sama pukul 12 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sehat-sehat semuanya, sampai jumpa dan nice to meet you, hasta la vista. Yudi Samadi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di program lainnya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Sore hari di taman, Dika dan Rio sedang asik bermain dengan mainan baru mereka. Tak lama kemudian, Ali datang mendekat. Ali hanya diam karena tidak punya mainan baru.
3: Hey guys, aku boleh ikut main gak?
4: Jangan mau Dika, Ali kan tidak bawa mainan apa-apa. Nanti Ali cuma merusak mainan kita saja.
5: Tidak boleh begitu, Rio.
6: Pertemanan itu tulus. Tidak lihat dia punya mainan atau tidak. Ayo Ali, duduk di sini bersama kami.
2: Tiba-tiba Ibu Dika datang menghampiri mereka sambil membawa kotak makan yang wangi.
7: Anak-anak, Ibu bawa kue buat kalian.
6: Wah, kue buatan Ibu. Ayo Rio, ayo Ali, cuci tangan dan makan bersama-sama.
4: Ali, maafkan aku ya. Tadi aku sempat gelit. Ternyata bermain dan berbagi bersama itu jauh lebih seru.
3: Anyways, kue ini enak. Terima kasih.
2: Mereka bertiga akhirnya makan dan bermain bersama dengan gembira. Berteman dengan tulus tanpa membeda-bedakan membuat hati terasa hangat.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa!
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seratus persen lagu Indonesia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM. Sonora FM 92 Jakarta, New Stravagant Music. Hello sahabat Sonora, how's your day? Gimana nih? Sudah mengecangkan sabuk dompetnya semua belum teman-teman? Karena sekarang udah mulai masuk tanggal tua ya. But don't worry, di sini saya Sandy Wicaksono akan memutarkan 20 hits terbaik internasional selama sepekan terakhir di Sonora FM. Dimana lagi kalau bukan di

Kiara. Selama 2 jam ke depan, Anda akan saya suguhkan 20 lagu yang enak-enak semua. Termasuk ada pendatang baru nih, dari lagu yang lagi sering banget tiap hari diputar sebelum pertandingan bola dimainkan. Bocorannya udah tebal banget nih. Ada lagu barunya Hubastank, serta lagu baru Backstreet Boys juga yang nanti akan terputar di segmen New Music Release. Tapi sebelum itu, sayangnya ada satu lagu yang harus kami depak dari chart.

0: Richard, walaupun lagu ini belum sempat sih merasakan manisnya jadi jawara. Tapi kalau yang satu ini sih lagunya manis banget. Mendengarkan suaranya saja, aduh, kita udah langsung melting, terenyuh sekali. Lagu yang di minggu lalu berhasil merangsek menjadi jawara di Sonora Chart mancanegara. Apakah lagu ini akan kembali menjadi juara selama 2 pekan berturut-turut? We'll see. So Easy to Fall in Love by Olivia Dean is our last champion.
1: Posisi 1 di minggu lalu di Sonora Chart mancanegara.

0: Vakum di sini. Venue Sonoranjar Manca Negara.
1: Inilah dia sahabat Sonora, kita langsung buka deh Sonora Chart Mancanegara 20 biggest hits on Sonora right now. Kita masuk ke nomor 20, nomor paling buncit. Widih, kita langsung kedatangan pendatang baru nih alias new entry. We got 2026 World Cup theme song Die Die by Shakira and Burna Boy. Wah, Shakira ini emang juaranya deh buat bikin soundtrack tuh. Setelah dulu berhasil bikin kita terngiang-ngiang sama waka-wakanya 2010, sekarang penyanyi asal Kolombia ini balik lagi bikin lagu Die Die buat jadi song theme-nya Pildun 2026. Cuma bedanya kali ini Shakira mengajak penyanyi dari Nigeria bernama Burna Boy untuk berduet di lagu ini. So please welcome our new entry on number 20, Shakira and Burna Boy, Die Die. Peringkat 20, Venue Sonora Chart Manca Negara. New entry.

0: selama 17 minggu and right now the song's down 3 positions. Die For Me by Zayn Malik yang lagi-lagi jadi sorotan nih karena akun Instagram resmi tim Zayn Malik @inzayn jadi sorotan setelah diketahui nge-follow atau mengikuti akun Instagram salah satu member grup K-pop BTS yaitu Jungkook. Yang bikin jadi sorotan ini adalah karena sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resminya Zayn Malik, sama satu lagi adalah platform streaming musik Seungjin Head. So banyak fans yang berspekulasi nih jadinya kalau itu bakalan jadi sinyal bakal ada kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik sama Jungkook. Apakah akan terwujud?
1: Peringkat 19, Zayn Yu,
2: Sonora Chart
1: Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda sedang mendengarkan Sonic Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara. 20 hits mancanegara teratas di Sonora FM. Kita sudah memasuki edisi ke-23 untuk tahun 2026. Kita sekarang baru sampai ke peringkat 18 yang sudah ditepati oleh Harry Styles, sahabat Sonora. Penyanyi yang tidak bisa disepelekan loh, karena namanya masuk ke dalam 10 besar musisi dengan pendapatan tur tertinggi di dunia. Jadi pada tahun 2021 sampai 2023, Harry Styles pernah menggelar 11 tour dan meraih total pendapatan sampai $617 juta atau 10 triliun rupiah. Wow, tapi sayangnya minggu ini lagunya bertajuk Aperture harus turun 3 urutan ke peringkat 18.
0: Peringkat 18. Venue Sonora Chart Mancanegara.

0: Mars is confirmed as the biggest drop for this week karena lagu ini turun sebanyak 5 peringkat ke posisi 17 untuk minggu ini di Sonora Chart Mancanegara. Tapi yang satu ini sahabat Sonora, ini adalah salah satu dari dua artis dengan kenaikan terbanyak di minggu ini. Taylor Swift, sahabat Sonora, minggu ini naik 4 posisi. Pada pekan keduanya ada di chart lewat lagunya I Knew It, I Knew You. Yang mana lagu ini bikin Taylor Swift sukses mencetak berbagai rekor streaming global nih. Hanya dalam waktu 24 jam setelah perilisannya. Apple Music bahkan menyebutnya sebagai single country terbesar di tahun ini. Sekaligus soundtrack dengan jumlah pemutaran hari pertama terbesar sepanjang masa. Dan tidak berhenti sampai situ, Spotify juga confirm kalau lagu ini terus menjadi lagu country artis perempuan yang paling banyak diputar dalam satu hari dalam sejarah platform tersebut. So ini dia, nomor 16, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Peringkat 16, Venue,
2: Sonora Chart, Mancanegara.

0: bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Federasi Sepak Bola Internasional memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara dari semula 32 tim. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Edisi 2026 juga kali pertama pesta bola diselenggarakan di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi edisi dengan jumlah pertandingan mencapai 104 laga. Penambahan jumlah peserta praktis membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni selama 39 hari. Perubahan format ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kesempatan negara-negara non-populer di dunia sepak bola untuk tampil di putaran final pesta bola.
0: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network. FM News, Traffic and Music. Most favorite hits are in the chart.
1: Sonora Chart Manca Negara.
2: You're listening with me, Sonny Wicaksono, on Sonora Chart Mancanegara, the 23rd edition on 2026. Kita langsung beranjak nih ke peringkat 15, sahabat Sonora. Ada Ariana Grande, second artist with highly weekly gain for this week, naik sebanyak 4 strip ke peringkat 15 lewat lagu terbarunya, Hate Gonna Make You Love Me, sahabat Sonora, dan juga meraih prestasi baru nih lewat lagu barunya itu, yang berhasil debut di nomor 1 di UK Singles Chart. And this song officially became her 8th UK number 1 song, menyamai prestasi 3 legenda musik, Kylie Minogue, Oasis, and the Rolling Stones.
0: Peringkat 15, Venue
1: Sonora Chart Mancanegara.

0: memulai debutnya di Sonora Chart 2 minggu lalu dari peringkat 20. Now they have climbed to number 14 for this week. Tapi sayangnya nih sahabat Sonora, di peringkat 13 rekannya sesama idol grup K-pop Blackpink tidak mengikuti jejak menjanjikannya BTS. Karena minggu ini their hit called Go drop 3 positions, but one of their member Jennie ini berhasil menyamai pencapaian Rosé loh, sesama rekannya di Blackpink sebagai solois perempuan K-pop yang berhasil menembus 10 besar chart Billboard Hot 100, which is ini adalah chart bergengsi di Amerika Serikat. Kolaborasinya bersama Tame Impala lewat remixnya Dracula ini sempat naik ke posisi nomor 10 pada pekan kedua di bulan Mei. Before that, Rosé became first K-pop female artist yang tembus 10 besar chart Hot 100 setelah sempat mencapai nomor 3 lewat duetnya bersama Bruno Mars di lagu Apa Sih Yang Fenomenal di tahun lalu. Seperti welcome, this is our number 13 for this week, Blackpink with Go.
1: Peringkat 13, Venue
2: Sonora Chart Manca Negara.

Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Rising star asal California, Amerika Serikat, Olivia Rodrigo resmi meluncurkan album studio ketiganya yang diberi tajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dari total 13 lagu yang masuk ke dalam album tersebut, satu di antaranya yang dirilis sebagai single ketiga berjudul Stupid Song. Lagu yang menggambarkan kesulitan dalam menemukan kata-kata untuk mengungkapkan betapa besarnya rasa cinta kepada seseorang. Dalam waktu 24 jam pertama sejak albumnya dirilis, Stupid Song sudah didengarkan lebih dari 10 juta kali di platform streaming musik, terbanyak dibandingkan dengan lagu lainnya di album tersebut. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, Stupid Song. Fresh Hits Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Frasehead Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
2: Hai sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di gelaran Sonora Chart Mancanegara yang masih menghitung mundur 20 hits internasional terbaik di Sonora FM dalam sepekan terakhir. Dan sekarang kita sampai di peringkat 12. Kita kedapatan lagu dari Levi, sahabat Sonora, dengan Mad Woman yang naik sebanyak 2 urutan di minggu ini. Sudah nonton belum video klip lagu Mad Woman dari Levi ini? Kalau belum, segera tonton deh. Karena video klip ini memang mencuri perhatian publik dan jadi perbincangan hangat. Karena Levi merekrut beberapa bintang untuk berperan di video klipnya ini. Sebut saja atlet skate peraih emas Olimpiade Alyssa Liu. And then ada juga bintang film Lola Tang, personel idol grup Katsai, Megan Skindel, dan bintang film dari Kanada Hudson Williams juga ikut berperan. Was released 2 months ago, music video Mad Woman ini sudah ditonton hampir 20 juta kali di YouTube. Ini dia, nomor 12 di minggu ini, Levi with Mad Woman.
0: Peringkat 12, Venue Sonora Chart Manca Negara.

That was Self-Aware by Temple City yang kembali naik di minggu ini. Kali ini merayap 2 posisi. Sudah setengah perjalanan. Kita tempo di Sonora Chart Mancanegara edisi ke-23 untuk tahun 2026. Kalau ada ketinggalan tidak mendengarkan dari awal, jangan khawatir. Kita akan berikan lagi recap singkatnya. Lagu apa saja yang menduduki peringkat 20 sampai dengan 11. Peringkat

Yap, ini adalah hari Sabtu. Berarti kemarin itu kan hari Jumat ya. Hari Jumat itu pasti ada yang namanya New Music Friday, di mana musisi-musisi dari seluruh dunia itu akan menaruh atau merilis single barunya atau album anyarnya di setiap hari Jumat. Dan mari kita kenalkan kepada Anda salah satunya di segmen berikut ini. New Music Release. Anda pasti tahu atau ya setidaknya pernah mendengar lagu yang satu ini.

nostalgia buat para personilnya, karena di lagu ini tuh membawa energi punk dan ska punk khas era 90-an, ya seperti gaya musiknya Hubast yang di awal karir mereka. Ya, meskipun lagu How Do You Sleep dari Hubast ini belum mendapatkan banyak attention global, but we must pray something that is long gone, shouldn't we? New music release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
3: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Welcome back to Sonora Chart Mancanegara with me Sonny Wicaksono. 20 biggest hits on Sonora. And now we are about to entering the Big Ten. 10 lagu teratas dalam 1 jam ke depan. Kita masuk ke peringkat 10 sahabat Sonora. Ada Noah Kahan dengan lagunya The Great Divide yang nampaknya lagu ini akan masih melanjutkan tren penurunan nih. For 2 consecutive weeks, The Great Divide kembali turun 2 strip. But there is some good record by Taylor Swift, because her song called Elizabeth Taylor gained 2 positions and now sit on number 9 on Sonora Chart Mancanegara. Shout out buat Taylor Swift yang baru saja dianugerahkan Songwriters Hall of Fame. Kita dengarkan nomor 10 dulu. Ini dia Noah Kahan, The Great Divide.
0: Peringkat 10, Venue Sonora Chart Mancanegara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terakhir. Fast Hit Sonora. Konten kreator dan YouTuber populer asal Amerika Serikat, iShowSpeed, merilis lagu bertajuk Champions dalam rangka menyemarakkan gelaran Pesta Bola 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lagu bernuansa energik ini langsung viral dan mendapatkan respon baik dari banyak orang. Tingginya antusiasme tersebut membuat lagu Champions bahkan dimasukkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia ke dalam album soundtrack resmi Pesta Bola 2026. Belum genap 2 minggu sejak dirilis, video klip lagu ini di YouTube telah ditonton lebih dari 50 juta kali. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, iShowSpeed Champions.
1: Fresh Hit Sonora. Let's play football.

0: Putarmu dengan lagu terbaru hanya di Frasehead Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
2: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
3: Anda masih mendengarkan edisi ke-23 dari Sonora Chart Mancanegara di tahun 2026 dan masih bersama saya, Sony Wicaksono. And now, we move to number 8, Ella Langley with Be Her merangkak sedikit sebanyak satu posisi. Dan lagu bertajuk Be Her ini jadi lagu country pertama dari penyanyi perempuan dalam sejarah yang bisa bertahan sampai 10 minggu di puncak US Billboard Hot 100 chart. This is Ella Langley, Be Her on number 8.
0: Peringkat 8, Venue Sonora Chart Mancanegara.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic.

0: Negara. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Thank you so much. Anda masih setia untuk menunggu siapa ya yang akan jadi juara di setelah chart mancanegara. Tenang-tenang, Sonora Wicaksono akan membuka segera 5 besar chart. Kita akan membuka Big 5 kali ini dengan seorang bernama Dave, atau nama lengkapnya David Orobosa Michael Omoroji, lewat lagunya bertajuk Rendance yang naik sebanyak satu urutan. Dave ini adalah seorang rapper berusia 28 tahun asal kota London, Inggris, di mana Dave memulai karirnya sejak 2019 with his debut studio album Psychodrama, successfully won Album of the Year on Brit Awards. And now he's got global attention dengan lagu Rendance, kolaborasinya bersama penyanyi perempuan dari Nigeria Thames yang sempat menepati nomor 12 di tangga lagu Billboard Global 200. Ini dia peringkat 5 yang naik sebanyak satu urutan, Dave featuring Thames, Rendance. Peringkat 5, Venue.
1: Sonora Chart Manca Negara.

Kali saja Olivia Dean merasakan manisnya jadi jawara sonora chart mancanegara. Setelah berhasil jadi ratu di pekan lalu, puncak chartnya kini sudah harus direbut oleh artis lain.

ya. Saya akan perkenalkan lagi kepada Anda lagu terbaru yang dirilis minggu ini di segmen New Music Release. Kalau Anda generasi milenial dan tumbuh dengan banyak sekali boy band, pastinya tahu dong Backstreet Boys, sahabat Sonora. Lagu-lagunya juga masih menghiasi playlist Anda pasti di akhir-akhir ini. Backstreet Boys kembali menghadirkan musik baru nih lewat lagu bertajuk Bottle Up yang menjadi bagian dari soundtrack film animasi Paw Patrol The Dino Movie. Lagu ini ditulis oleh musisi kawakan asal Inggris Ed Sheeran dan jadi rilisan baru pertamanya Backstreet Boys sejak album DNA di tahun 2019. As I said before, Bottle Up ini jadi salah satu soundtrack untuk film Paw Patrol The Dino Movie yang bakalan menghadirkan deretan pengisi suara ternama seperti Snoop Dogg, Jennifer Hudson, Terry Crews, and also Paris Hilton. Film ini menceritakan petualangan para anak anjing penyelamat di pulau yang dipenuhi oleh dinosaurus. Seru banget ya. Kita langsung sambut ini di New Music Release, pilihan setelah chart mancanegara, Backstreet Boys, Bottle Up. New Music Release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Negara. Masih mengudara dan masih menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sony Wicaksono, only on Sonora Chart Mancanegara. And be ready guys, karena tiga besar Sonora Chart Mancanegara pekan ini semuanya dihuni oleh musisi perempuan. It's a girl thing. Alright, mari kita mulai dengan duet yang membantu film bioskop Devil Wears Prada 2 meraih kesuksesan besar, yakni Lady Gaga dan Doja dengan lagunya Runway, yang video klipnya bahkan sempat diputar serentak di berbagai pusat perbelanjaan di Amerika Serikat. Naik sebanyak 2 posisi ke peringkat 3, Runway dari Lady Gaga and Doja. Peringkat 3, Venue.

0: say.
1: Once again, we have another duet song from Pink Panthers and Zara Larsson with Stateside as our new runner-up, climbed up one position from last week. Now, we are about to know who is the champion. I mean, siapa ya yang bisa menggusur lagunya Olivia Dean So Easy to Fall in Love yang sedang digandrungi itu? Tadi saya sudah spill sedikit kan bahwa tiga besar chart di minggu ini seluruhnya diisi oleh artis perempuan. So, can you guess who is our new champion? Sambil ditebak-tebak, saya akan recap kembali ya siapa yang ada di peringkat 10 sampai dengan 2. Peringkat

0: Favorite hits are in the chart. Sonora Chart Manca Negara.
1: Jawara Sonora Chart minggu ini adalah sosok perempuan yang selalu memukau di setiap penampilannya. Abis ini nih, sahabat Sonora, go search on YouTube. She performing her hits live on stage. Dia selalu improve, selalu membawakan aransemen yang berbeda di setiap panggungnya. Lagu ini tinggal sedikit lagi mencapai 1 miliar streams on Spotify. So please welcome the number one on Sonora Chart Mancanegara, Ray, Where Is My Husband?
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ini dia juara Sonora Chart Mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: kill the champion on her 10 weeks on the chart Where Is My Husband yang merangsek naik satu strip ke nomor 1 Sonora chart mancanegara. And that's all I can do it for you, sahabat Sonora. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan selama 2 jam kebelakang. Dan saya mau ucapkan dulu terima kasih banyak untuk DJ OC, Music Director dari Sonora FM 92 Jakarta, yang sudah meramu playlist dan chart untuk minggu ini. Dan simak lagi siapa saja ya yang menjadi juara dan mengisi chart kita di Sonora Chart Mancanegara yang akan selalu mengudara setiap Sabtu pukul 16 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. So, see you again next week, and my name is Sonny Wijaksono.
1: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hai, halo, selamat malam sahabat Sonora. Kemana nih malam Minggu? Merbahan aja. Tanggal tua ya? Atau Anda udah siap-siap mau jalan? Ya, apapun kegiatan Anda malam hari ini, stay tune yuk bersama dengan Rara Kalesaran di Sonora Weekend. Saya akan menemani Anda hingga pukul 22 nanti. Kayaknya ngobrolin yang ringan-ringan enak juga nih. Ngobrolin drakor kali ya. Jangan kemana-mana sahabat Sonora. Come on, yeah.

Sahabat Sonora, kalau ngomongin drakor, siapa di sini yang penggemar drama Korea nih? Anda tahu nggak sih sahabat Sonora, drama Korea ini sekarang kan menjadi tontonan favorit jutaan orang di seluruh dunia ya. Walaupun mungkin juga bersaing ketat nih sekarang dengan Drakor, drama Cina. Tapi kenapa drakor ini menjadi salah satu tontonan favorit jutaan orang? Ya karena jalan ceritanya kuat dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari kisah keluarga, persahabatan, perjuangan karir, terus juga ada romansa yang dibuat sangat detail gitu. Dan selain itu juga jumlah episodenya relatif singkat, rata-rata sih 12-16 episode. Ya ada sih yang sampai 20 gitu ya, tapi memang rata-ratanya di angka belasan, sehingga penonton juga gak perlu menunggu ceritanya sampai bertahun-tahun. Emang sinetron. Ditambah juga kualitas sinematografi yang makin bagus, jadi gak heran kalau drakor ini menjadi salah satu hiburan yang paling banyak ditonton saat ini. Nah, kenapa saya bahas drakor? Karena saya lagi menonton Teach You a Lesson, sahabat Sonora. Nah, Anda juga nonton gak nih? Walaupun saya bukan penggemar sebenarnya yang agak-agak adegan keras, bullying ya, tapi ternyata Teach You a Lesson ini menyoroti tentang krisis sistem pendidikan sih yang ada di Korea. Dan ini menarik dan mengingatkan saya akan drama Korea favorit saya nomor 1, yaitu Sky Castle. Nah, kalau Anda juga penasaran, ini lagi viral dan lagi hot-hotnya, silakan ditonton Teach You a Lesson.

Rara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Weekend. Nah, kemana nih malam minggu sahabat Sonora? Kalau bingung mau kemana, mendingan udah deh drakoran aja atau nonton Dracin. Bedanya kalau Dracin tuh satu episodenya tuh singkat-singkat ya, tapi emang panjang, bisa sampai 60 episode gitu kan. Tapi cepat juga gitu. Ya, kira-kira gak nyampe setengah hari juga udah kelar itu satu judul. Tapi kita akan bahas drakor, karena buat yang baru mulai nonton drakor, ada beberapa istilah yang sering muncul yang mungkin akan familiar akhirnya dengan kita. Yang pertama mungkin sebutan oppa. Nah, ini tuh sebutan perempuan kepada laki-laki yang lebih tua nih sahabat Sonora. Ada juga maknae. Ini adalah anggota termuda dalam keluarga atau kelompok. Sorry ya kalau pronunciation-nya salah, karena saya bukan native-nya Korea. Kemudian juga ada chaebol. Nah, ini adalah keluarga konglomerat Korea yang sering menjadi tokoh utama dalam drama. Ini juga bakalan sering Anda dengarkan chaebol. Kemudian juga yang paling sering juga ada fighting. Nah, ini nih. Ini bukan berarti berkelahi fighting ya, tapi bentuk semangat atau bentuk dukungan. Jadi kalau ada teman yang bilang fighting gitu, artinya bukan suruh berantem, tapi lagi nyemangatin Anda.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Masih bersama Rara Kalesaran tentunya di Sonora Weekend. Nah, kalau berbicara Rara, kenapa sih disuruh nonton drakor? Ya daripada habisin duit. Lumayan lah, ini langganannya termurah tuh cuma sekitaran 50 ribuan kalau nggak salah sebulan. Ya lebih mahal Anda beli kopi dalam waktu seminggu. Sebulan ini bisa dapat banyak judul yang menarik dari drakor. Dan juga bisa lebih ngirit kan daripada Anda pergi kemana-mana. Banyak penonton juga yang mengaku katanya sih gara-gara nonton drakor jadi tertarik mempelajari budaya Korea, belajar bahasa Korea dasar, bahkan mencoba masakan Korea juga karena kayaknya enak banget tuh artis-artis Koreanya makan-makan di drakor itu, nampak menggugah selera gitu. Beberapa drama juga mengangkat isu kesehatan mental, dunia kerja, pendidikan, dan juga hubungan keluarga yang bisa menjadi bahan refleksi kita juga loh, karena drama Korea tuh identik dengan pesan moral yang dalam banget. Nah, tentu saja menonton tetap harus seimbang ya dengan aktivitas lainnya biar kita nggak berubah jadi maraton semalaman yang membuat mata panda keesokan harinya, bikin kita nggak produktif atau jadi mager, nggak gerak, lupa olahraga. Nggak juga demikian, tapi ini menjadi alternatif Anda yang mungkin bingung mau kemana atau pengen ngirit.

Rara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Weekend, masih ngobrol-ngobrol soal drama Korea. Pecinta drakor pasti nggak asing ya dengan istilah second lead syndrome. Ini adalah kondisi ketika penonton itu justru jatuh hati pada tokoh pendukung instead of lead actor atau pemeran utamanya. Nah biasanya sahabat Sonora, karakter second lead ini digambarkan sangat baik gitu ya, terus perhatian, romantis, tapi pada akhirnya dia gak berhasil mendapatkan hati si tokoh utama. Nah akibatnya banyak penonton yang baper nih, merasa lebih sedih malahan gitu kan dibandingkan dengan karakter yang ada dalam cerita itu. Bahkan gak sedikit yang mengatakan harusnya dia yang menang nih, harusnya dia yang diterima nih cintanya gitu. Nah Anda pernah gak nih mengalami second lead syndrome sahabat Sonora?

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Rara Kalesaran masih menemani Anda. Sahabat Sonora, masih ngomongin tentang drakor alias drama Korea. Banyak nih makanan-makanan Korea yang juga jadi terkenal karena kemunculannya di drama. Siapa di sini yang jadi tertarik nyobain apa ya, makanan-makanan Korea ya, ramyeon, kemudian juga kimbap ya. Saya termasuk di antaranya, sahabat Sonora. Nah, mie instan Korea atau ramyeon ini juga paling sering loh muncul di adegan-adegan, biasanya larut malam. Pulang kantor, mampir beli ramyeon, atau sampai rumah orang tuanya masakin ramyeon. Kayaknya hangat banget suasananya gitu ya. Ada juga tteokbokki, kue beras pedas ya, yang menjadi camilan favorit anak-anak muda. Ini sih banyak kayaknya di mallnya tteokbokki ya. Belum lagi juga Korean fried chicken yang sering banget ada di adegan makan bersama bareng teman, bareng keluarga. Menariknya, sahabat Sonora, banyak restoran Korea di Indonesia yang mengaku makin rame karena pengaruh drakor yang membuat penonton penasaran nih, pengen mencicipi makanan favorit para tokohnya. Saya jadi ingat zaman-zaman dulu waktu kecil nonton sinetron. Yang paling diingat tuh kalau adegan breakfast. Biasanya sarapannya orang-orang kaya di sinetron-sinetron zaman saya kecil dulu itu adalah roti tawar dan jus jeruk. Ya enggak?

Clara Kalisara di sini yang masih menemani Anda di Sonora Weekend. Kita ngomongin yang light-light aja lah, ngomongin drakor. Walaupun kenyataannya kadang drama Korea tuh gak selight itu, bikin mikir, jadi kepikiran, susah tidur. Susah tidurnya juga karena memang kita nonton maraton. Atau juga jadi kepikiran, kok bisa ya? Ini gimana ya nanti kelanjutannya ya? Tokohnya kok bisa sejahat itu sih? Tapi memang ceritanya menarik. Tapi selain cerita yang menarik, sahabat Sonora, drakor ini juga memengaruhi tren gaya hidup. Mulai dari fashion, gaya rambut, produk kecantikan, destinasi wisata pun. Saya juga termasuk yang terpengaruh nih, sahabat Sonora. Banyak lokasi syuting drama yang akhirnya jadi tempat wisata populer loh. Bahkan beberapa orang mengaku memilih destinasi liburan ke Korea Selatan setelah melihat keindahan kota, keindahan pantainya, atau pedesaan yang cantik yang ditampilkan dalam drama favorit mereka. Jadi, bukan hanya hiburan, sahabat Sonora, drakor ini juga menjadi jendela ya yang memperkenalkan budaya dan kehidupan Korea kepada dunia. Betapa smartnya pemerintah Korea ini membangun sedemikian budaya mereka sehingga dikenal secara global. Dan orang beramai-ramai ingin membuktikan seperti yang mereka tonton apakah aslinya juga demikian, dan membuktikannya dengan datang ke Korea. Luar biasa ya. Siapa di sini juga yang menjadi korban dari drama Korea dan akhirnya suka nyobain makanan Korea, atau bahkan jadi bolak-balik nih ke Korea.

Nora FM News, Traffic and Music. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, Rara masih menemani Anda di Sonora Weekend. Kemarin saya habis ada obrolan di grup pertemanan saya dengan sahabat-sahabat gitu, ngomongin Teach You a Lesson, drakor yang lagi banyak diminati, yang lagi trending juga, tentang pembulian, tentang kekerasan terhadap anak-anak siswa ya terutama. Ternyata saya kurang bisa menikmati karena agak begidik gitu kalau ngelihat orang tuh berantem, apalagi sampai berdarah-darah. Kan kalau kita lagi relax nonton drakor tuh pengennya menghibur ya, dapat hiburan yang relaxing karena kehidupan yang nyata udah dar-der-dor nih. Masa ya yang ditonton dar-der-dor lagi gitu. Tapi ternyata banyak juga yang suka yang thriller, yang kekerasan yang semacam ini. Kalau saya lebih suka yang drama romantis ataupun keluarga. Kehidupan keluarga yang hangat, yang menyajikan intrik-intrik ataupun konflik yang masih sangat relating. Kayaknya tuh nyata gitu loh, gak dibuat-buat. Nah itu saya suka banget. Kalau Anda tim yang mana nih sahabat Sonora?

Fakta Pesta Bola 2026. Ada satu hal baru sekaligus unik yang coba diterapkan di Pesta Bola 2026. Akan ada hydration break atau jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak, yakni sekitar menit ke-22 di babak pertama dan sekitar menit 67 di babak kedua. Wasit pun diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda hidrasi. Aturan ini tercetus usai gelaran Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat yang sempat menuai kritikan lantaran diwarnai kondisi cuaca panas ekstrim yang memicu kelelahan dan pusing bagi para pemain. Karena itulah, Federasi Sepak Bola Dunia menerapkan aturan jeda hidrasi di Pesta Bola 2026 untuk memastikan kebugaran pemain di lapangan. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

sahabat Sonora, sepertinya Rara harus pamit dari Sonora Weekend kali ini. Sesuai dengan yang kita obrolin tentang budaya Korea, dramanya, makanannya, kayaknya saya pengen mencoba langsung dari tempatnya nih. Saya cuti dulu ya sahabat Sonora, seminggu ke depan kita ketemu lagi di hari Senin yang akan datang di AMKMC yang... Selamat bermalam minggu untuk Anda, dan selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta.

0: Sonora FM.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: menerapkan aturan cedera hidrasi di Pesta Bola 2026 untuk memastikan kebugaran pemain di lapangan. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Fakta Pesta Bola 2026. Di ajang pesta bola, status juara bertahan lebih terasa sebagai sebuah beban, bahkan baku tukan alih-alih keunggulan. Sepanjang sejarah, hanya Italia pada edisi 1938 dan Brasil pada 1962 yang mampu mempertahankan status juara. Setelah itu, juara bertahan terus berguguran. Bahkan 3 dari 4 juara bertahan terakhir tidak mampu melewati fase grup. Italia yang juara pada 2006 gagal memenangi satu laga pun di babak grup Pesta Bola 2010. Begitupun Spanyol, sang juara 2010 hancur lebur pada fase grup edisi 2014. Jerman yang menjuarai edisi 2014 bahkan lebih tragis dengan hanya menjadi juru kunci di babak grup Pesta Bola edisi 2018. Tradisi beruntun tersebut untungnya sempat dipatahkan oleh Perancis, juara edisi 2018 yang berhasil melaju sampai ke final pada gelaran Pesta Bola 2022, walau akhirnya gagal kembali mengangkat trofi. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network. Sonora.

Sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.

0: FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Morning Inspiration.
1: Perjuangan seekor semut. Di sebuah dapur yang ramai, seekor semut kecil sedang mencari makan. Ia berjalan dengan penuh semangat menjelajahi setiap sudut ruangan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebongkah gula yang tergeletak di atas meja. Semut itu pun bergegas ke arah gula, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Namun ketika semut itu mencoba mengangkat gula tersebut, ternyata terlalu berat untuk dibawa sendiri. Semut itu tidak patah semangat. Ia berusaha keras mendorong gula dengan kakinya, tetapi tidak berhasil. Semut itu pun mulai putus asa. Tiba-tiba, semut itu melihat beberapa semut lain yang sedang beristirahat di dekatnya. Ia pun menghampiri mereka dan meminta bantuan. Tanpa ragu, semut-semut lain pun segera membantu semut kecil tersebut. Mereka bekerja sama dengan bahu-membahu mendorong gula dengan sekuat tenaga. Akhirnya, setelah berusaha dengan keras, mereka berhasil membawa gula tersebut ke sarangnya. Semut kecil itu sangat senang dan bersyukur atas bantuan dari semut-semut lain. Ia belajar bahwa dengan kerjasama dan semangat pantang menyerah, kita dapat mencapai tujuan bersama. Bahkan hal yang tampaknya mustahil. Sahabat Sonora, pesan moral dari kisah di atas adalah kerjasama. Bekerjasama dengan orang lain dapat membantu kita mencapai tujuan yang lebih besar. Semangat pantang menyerah? Jangan mudah menyerah saat menghadapi rintangan. Teruslah berusaha dengan tekun, maka kamu akan mencapai kesuksesan. Bersyukur, selalu bersyukur atas bantuan dan dukungan yang diberikan orang lain. Kisah kecil ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu bekerjasama, pantang menyerah, dan selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Morning Inspiration.
1: Kentang, telur, dan biji kopi. Sekali waktu seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya, seorang koki, membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, sang ayah memasukkan kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Dia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengerang dan menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit dia mematikan kompor, dia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Dia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Dia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya, dia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Dia melakukan dan mencatat bahwa mereka lembut. Dia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas sangkangnya, dia mengamati telur rebus. Akhirnya dia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" dia bertanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama, air mendidih. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang yang sangat kuat, keras, tetapi dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, kemudian bagian telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk itu unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespons? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Sahabat Sonora, cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup, hal-hal terjadi di sekitar kita. Hal-hal terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Menurut psikologi, jika seseorang datang ke dalam mimpi Anda, itu tandanya Anda sedang tidur.
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Nah, kalau menurut psikologi, kalau ada Sony Wicaksono yang menemani Anda di pagi ini, berarti tandanya Sonora Weekend dong, yang akan mengudara selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Good morning everyone. Hari Minggu, santai-santai dulu yuk.

MVD Aldiano dengan nuansa bening di Sonora Weekend. Baru saja opening saya, Sony Wijasono, ya kan, menemani Anda selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi. Kalau di Jakarta sih di Palmerah ya, tempat Sonora berada, pagi ini cuacanya cerah, alhamdulillah tidak hujan. Jadi bisa tuh kalau mau sambil cari-cari sarapan, sekaligus disambi sama olahraga juga. Karena memang berdasarkan perakiraan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian besar wilayah di DKI Jakarta berpotensi cerah nih. Tapi hujan ringan itu berpotensi bisa terjadi di malam hari di beberapa wilayah di Jakarta Timur. Misalnya Pulau Gadung, kemudian juga daerah Makassar, Ciracas, Cipayung, juga wilayah Kepulauan Seribu. Kemudian nih, hujan ringan juga diprediksi akan melanda Bekasi, buat Anda yang ada di Bekasi. Terus juga kalau ya, buat Anda yang di Depok, diperkirakan cerah, sedangkan Tangerang diprediksi cerah berawan. Sementara untuk wilayah Kota Bogor, BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Kota Bogor bakalan cerah. Meski di siang hingga sore hari, BMKG memprediksi munculnya potensi hujan ringan di sejumlah wilayah Kota Bogor yang tidak berlangsung lama juga. Kemudian bergerak untuk Anda yang ada di Pontianak, BMKG memprediksi cuaca akan cerah di pagi hari, sebelum nanti di siang hingga malam berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir. Terakhir nih, sahabat Sonora, beralih ke Yogyakarta. BMKG memperkirakan seluruh wilayahnya didominasi akan cerah berawan sepanjang hari. Mostly secara umum sih cerah ya. Jadi silakan nikmati hari Minggunya dengan

Sonora FM 92 Jakarta. Sonora FM 96,7 Pontianak dan Sonora FM 97,4 Yogyakarta, News, Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora, santai dulu aja ya kan. Kalau kata Sania, gak usah ngoyo-ngoyo, langsung buka laptop, langsung buka kerjaan. Hari Minggu nih, hari Minggu itu waktunya olahraga, waktunya santai-santai, waktunya rebahan ya, waktunya bersih-bersih juga, siang aja lah udah. Pagi-pagi mah santai dulu aja sahabat Sonora ya, sambil dengerin Sonora bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Yang mau CFD-an hati-hati di jalan ya, karena di Jakarta pagi ini sudah kembali digelar setelah minggu lalu sempat absen. CFD ada 2 sekarang. Pertama di Sudirman Tamrin, udah mulai dari 6:30 pagi tadi sampai jam 10. Kemudian ada juga di sekarang tuh Rasuna Said sahabat Sonora ya. Cuman kalau di Rasuna Said itu cuma nyampe jam 9 pagi aja ya. Yang ada di Bekasi CFD-nya di Summarecon, terus juga di Bogor tuh di Cibinong, kalau di Depok itu di Margonda. Juga selamat ber-CFD Ria ya. Kami sampaikan dulu update untuk beberapa pantauan lalu lintas di ruas tol ya, terutama di tol Jagorawi ini dua arahnya masih lancar. Kemudian tol Jakarta Cikampek, tol Layang MBZ juga lancar, tol dalam kota dan tol Jakarta Tangerang juga lancar dua arah. Namun ada beberapa catatan ini untuk tol Jakarta Tangerang, ada beberapa perbaikan jalan ya. Yang pertama adalah arah Bitung di Karang Tengah kilometer 10 plus 200 sampai 275, ini di lajur kiri. Kemudian di arah Tomang ada juga di akses keluar Tangerang kilometer 18 plus 200 perbaikan jalannya di tengah ya, lajur 2. Kemudian satu lagi di arah Tomang, ini di Tangerang kilometer 19 plus 600 sampai 19 plus 500 di bahu luar sebelah kiri. Berikutnya untuk tol Jor W2S, tol Jor E, Pondok Pinang ke Pondok Ranji, kemudian Taman Mini ke Rorotan, dua arahnya juga masih ramai lancar. Walaupun lancar, tapi ingat, yang namanya di jalan, jangan ngoyo-ngoyo juga, jangan ngebut-ngebut, yang penting pelan-pelan asal selamat.

Santara Weekend bersama Sony Wicaksono sampai jam 9 pagi. Bahagia banget memang ya, full senyum buat anda-anda di hari Minggu ini. Semoga banyak kebahagiaan yang bisa anda rasakan di hari Minggu 21 Juni. Ya ampun, sudah akhir Juni aja loh, gak sadar. 4 hari lagi gajian nih ya. Ais, untuk yang gaji tanggal 25. Tapi bakalan harus bersabar buat yang gajiannya awal bulan tuh. Masih 10 hari lagi. Ya udahlah ya, enggak apa-apa. Tapi buat Anda nih ya yang akan berkendara pagi ini di Jakarta, terlebih yang melintasi Gatot Subroto atau HR Rasuna Said, ini kami sampaikan bahwa saat ini Gatot Subroto dan HR Rasuna Said sebenarnya bisa dilewati, tidak ditutup. Hanya saja akan bersinggungan dengan rute lari, karena pagi ini di Jakarta ada event kembali, event lari UMKM Run 5 kilo ya, yang bersinggungan dengan Gatot Subroto dan HR Rasuna Said. Sampai setengah 10 pagi atau sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini akan memberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas nih di kawasan Jalan Gatsu atau Gatot Subroto, juga Jalan HR Rasuna Said, sampai jam 9.30 ya, atau pukul 9 atau pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengaturan arus kendaraan ini akan diberlakukan. Ada 5 pengalihan sahabat soal, atau 5 rekayasa. Yang pertama, kalau Anda datang dari arah timur atau Cawang akan menuju ke barat atau menuju ke Slipi, ini bisa melalui Jalan Letjen MT Haryono, kemudian masuk ke flyover Pancoran, masuk ke Jalan Gatot Subroto, kemudian bisa ke flyover Kuningan hingga Jalan Gatot, kemudian masuk lagi ke Jalan Gatot Subroto ya. Kemudian untuk Anda yang dari timur Cawang menuju selatan Mampang, itu bisa melalui Jalan MT Haryono, kemudian ke flyover Pancoran, Jalan Gatot Subroto, kemudian masuk ke Jalan Kapten Tendean, dan ke Jalan Mampang Perapatan Raya. Berikutnya, arus dari selatan Mampang menuju barat Slipi, itu bisa melalui Jalan Mampang Perapatan Raya, Jalan Terusan HR Rasuna Said, kemudian masuk lagi ke Jalan Gatot Subroto. Berikutnya adalah arus dari barat Slipi menuju utara Galunggung, Anda bisa melalui Jalan Gatsu, kemudian masuk ke Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gilimanuk, kemudian ke Jalan Denpasar Raya, masuk ke Jalan Profesor Dr. Satrio, kemudian putar balik di depan Kuningan City, kembali ke Jalan Satrio lagi, berikutnya ke Jalan Denpasar, Jalan Setiabudi, Jalan Setiabudi Selatan, berikutnya masuk ke Jalan Setiabudi Utara Raya, dan sampai seterusnya ke Jalan Setiabudi Tengah. Terakhir adalah arus dari barat Satrio menuju timur Cawang, Anda bisa melalui Jalan Profesor Dr. Satrio, kemudian masuk ke Underpass Casablanca, and then ke Jalan Raya Casablanca, kemudian putar balik di Taman Saharjo, terus kembali lagi ke Jalan Raya Casablanca, masuk ke Jalan HR Rasuna Said, dan kemudian ke Jalan Gatot Subroto. Semoga bisa dipahami sahabat Sonora. Nanti kami akan update juga untuk pengalian arus sampai setengah 10 nanti di status WhatsApp kami ya. Atau kalau Anda mau minta juga bagaimana pengalian arusnya, silakan chat ke WhatsApp kami ya di 0812-122-9200. Atau juga bisa dilihat nih di Instagram di Sub DKI Jakarta, oke? Okay?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Fakta Pesta Bola 2026.
2: Siap-siap ya, menyaksikan lebih banyak kartu yang keluar dari wasit di Pesta Bola 2026. Pasalnya, pemain yang meninggalkan lapangan atau walk out untuk memprotes keputusan wasit akan langsung diberikan kartu merah. Aturan ini juga berlaku untuk setiap official team yang menghasut pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan pun akan dinyatakan kalah. Selain itu, pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu tim atau tim lawan tidak akan dihukum. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
3: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Dunia boleh tertawa dari inilah semuanya. Hidup tuh harusnya dibawa ketawa-ketawa aja lah ya. Tapi jangan digigit ketawa, ntar malah dianggap aneh lagi. Sunny Wicasan di Sonora Weekend pagi ini, sahabat Sonora. Kalau di Jakarta ini sekarang ada CFD yang baru ya. Jadi kalau kata Ibu Diah, Temanggung juga ada, Mas Sony, CFD. Oh, ada Temanggung. Kalau di Jakarta ini ada satu lagi yang baru adalah CFD Rasuna Said, sahabat Sonora. Coba bedanya kalau sama Sudirman Tamrin, CFD Rasuna Said ini cuma sampai jam 9 pagi aja. Mengingat ada beberapa tempat pentingnya seperti rumah sakit, kemudian gereja juga. Jadi mungkin ada yang belum banyak mengetahui mengenai ini kemana ya setelah Rasuna Said ditutup nih, rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Dan di Sub sendiri sudah menyiapkan rute alternatifnya. Jadi CFD Rasuna Said sendiri dilaksanakan lebih detail adalah kalau di segmen utara itu di Jalan Gembira sampai Jalan Raya Kasablanka. Kemudian untuk segmen selatan utara di Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Setiabudi Utara Raya, Setiabudi Tengah. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini ada cukup banyak ya. Ada sekitar 10 yang disiapkan sama Bos Nora. Seperti untuk Kandeng arah timur Manggarai, kemudian juga yang datang dari Tanah Abang dan lain sebagainya. Ini bisa Anda cek ke status WhatsApp kami di 0812-122-9200. Mengingat rekayasanya cukup banyak ini ya, ada sekitaran 10 yang disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan di akhir Rasuna Said. Kemudian ada juga rute alternatif menuju gereja seperti gereja GKTI dan gereja Trinity Jakarta. Kemudian GBI Sudirman, Jakarta Rock Center, ini juga sudah kami update juga di status WhatsApp kami di 0812-122-9200. Yang jelas kalau Anda mau ke CFD Rasuna Said, ini ada, kalau yang bingung ya parkirnya di mana, ada 4 titik parkir yang disiapkan. Yang pertama adalah di parkir Pasar Festival dan Gor Sumantri, kemudian parkir kawasan Rasuna Epicentrum, Setiabudi One, dan Gedung Nyi Ageng Serang. Transum juga masih beroperasi selama CFD. Kalau Transjakarta itu yang tersedia adalah rute L13 Puri Beta Flyover Kuningan Express, kemudian 4D Pulau Gadung Kuningan, 6 Ragunan Galunggung, 6A Ragunan Balai Kota Via Kuningan, 6B Ragunan Balai Kota Via Semanggi, 6H Senen Lebak Bulus. LRT juga masih beroperasi selama CFD Rasuna Said ya. Duku Atas Harjamukti dan Duku Atas Jatimulia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.